0: Hadirkan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Kami menyakiti hati saudara-saudara kami. Perselisihan, iri hati, dengki, dan masih banyak lagi kegagalan kami yang lain yang tidak sempat kami ucapkan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon kepada-Mu.
1: Tuhan, kasihanilah kami.
0: Berilah kami sejahtera-Mu berlaku atas kami.
1: Jemaat, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai.

0: Jemaat kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Dan yang mendasari bagian kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita akan bersama mendengar dari kitab pertama Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-13. Bagian kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari kitab pertama Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-13. Mendasari pemberitaan firman Tuhan kita dalam ibadah di pagi hari ini, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Amin.
1: Jemaat yang diberkati Tuhan, beginilah bunyi firman Tuhan. Kasih. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan paling besar diantaranya ialah kasih. Demikian firman Tuhan.
0: Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya.

Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, shalom. Sekali lagi shalom. Iya, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat? Iya, saya berharap Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, ada dalam kondisi yang sehat. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, setiap kita manusia, kita pasti mengalami yang namanya pertumbuhan. Dalam fase kehidupan kita tidak akan tetap ada dalam satu titik.

itu mengarahkan manusia kepada Allah. Pengharapan memberikan kekuatan untuk tetap setia pada penggenapan janji Allah. Sehingga iman dan pengharapan ini seringkali berbicara tentang, atau seringkali dikaitkan tentang ketika kita manusia membangun nilai spiritualitas kita dengan Allah. Ketika kita bicara iman dan pengharapan, artinya ini bicara personal antara kita dan Allah. Tapi ketika kita bicara tentang kasih, ini bukan lagi hubungan antara kita dan Allah saja. Ini bukan hanya bicara saya mengasihi Allah, selesai. Artinya saya sudah punya kasih. Bicara soal kasih bukan hanya bicara soal teori, tapi bagaimana kasih itu mampu kita wujudnyatakan dalam kehidupan kita bersama dengan sesama kita manusia. Sebab bagaimana kita mampu bilang bahwa kita mengasihi Allah kalau kita tidak mengasihi sesama kita? Bagaimana kita mampu mengasihi pribadi yang tidak kelihatan kalau orang yang kelihatan di depan kita, kita tidak mampu untuk mengasihi? Makanya kenapa kasih menjadi yang paling utama, karena kasih menjadi perwujudan dari iman dan pengharapan yang nyata kita kepada Allah. Untuk itu persekutuan yang diberkati Tuhan lewat bagian kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, Paulus tidak hanya mengingatkan kepada jemaat di Korintus, tapi juga Paulus menegaskan kembali kepada kita beberapa hal yang kemudian bisa kita refleksikan dalam hidup hari lepas hari kita. Yang pertama, Paulus bicara, kalau kita baca dari perikop ini di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang terakhir, Paulus banyak bicara soal kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa baca di ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Dan Paulus bicara ini bukan hanya karena konteks jemaat di Korintus yang berbeda-beda, yang karena perbedaan mereka menjadi berselisih, yang karena perbedaan mereka kemudian terpecah antara satu yang dan lainnya. Paulus menyadari bahwa nyatanya seringkali lingkungan yang bicara soal kasih, yang dimana harusnya kasih itu lahir, seringkali lingkungan itu yang enggan untuk melakukan kasih. Kalau kita bicara soal kasih, yang satu kata isi lima huruf itu sudah familiar di telinga Bapak Ibu Saudara, bahkan saya. Di satu tahun berjalan itu mungkin berkali-kali kita dengar renungan tentang kasih, baik di ibadah minggu, di ibadah-ibadah sektor, di ibadah-ibadah wadah. Tapi apakah perwujudan kasih yang kita nyatakan itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Sebab ketika kita bicara soal kasih, gereja yang harusnya menjadi wadah kasih itu dinyatakan, hari-hari ini, akhir-akhir ini, gereja mulai kehilangan jati dirinya sebagai wadah yang harus menghadirkan kasih. Gereja sering menjadi tempat yang menakutkan bagi orang. Kenapa? Karena kalau dia punya masalah keluarga, karena kalau dia punya beban, dia datang ke gereja, dia bukan semakin merasa lega, dia semakin terbeban dengan ucapan, ungkapan, omongan orang yang tidak mengenakan hati. Lalu kita bilang, kita bicara begitu kan karena kita sayang, kita bicara begitu kan karena kita peduli. Dia saja yang terlalu baper, dia saja yang terlalu sensitif. Coba Bapak Ibu balik pertanyaan itu, apakah kata-kata yang Bapak Ibu keluarkan adalah teguran berlandaskan kasih, atau hanya untuk menunjukkan kehebatan dan

kepintaran Bapak Ibu dalam menegur seseorang. Sebab harusnya kasih itu membuat kita memperkatakan berkat, bukan mendatangkan kutuk bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dan saya harap itu tidak ada di Bapak Ibu Jemaat Betel saat ini. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Yang kedua, marilah kita belajar untuk menyadari siapa kita dan untuk apa Tuhan mempercayakan kita. Tadi kita lihat bersama bahwa jemaat di Korintus, mereka jatuh karena kesombongan diri mereka. Mereka jatuh karena mereka membanggakan diri mereka. Untuk itu, Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadikan pelayanan sebagai tempat untuk menunjukkan kehebatan kita. Sebab semua kita adalah penerima. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan, dalam surat Paulus, Paulus juga mengatakan bahwa apa yang pantas kita sombongkan dalam kehidupan kita. Apakah kamu menerima itu? Apakah kamu dapat melakukan itu karena kehebatanmu? Karena kekuatanmu? Bukan. Kamu dapat melakukan semuanya karena kamu menerimanya dari Tuhan. Untuk itu, apa yang dapat kita sombongkan dari kehidupan kita? Semua kita hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Kalau kita cuma alat, artinya ada motor penggerak. Motor penggeraknya siapa? Tuhan. Hanya seringkali sebagai manusia-manusia, kita pengen sekali jadi motor penggerak. Dan tanpa kita sadari, kita mencuri kemuliaan Tuhan lewat sikap hidup kita yang demikian. Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa, Bapak Ibu. Jadi jangan karena Tuhan menganugerahkan kita lebih di satu bidang, lalu kita memandang rendah yang lain, di bidang yang lain. Sebab kelemahan kita itu bisa jadi kelebihan orang lain. Dan kelemahan kita itu bisa jadi kelebihan orang lain. Kita dikumpulkan bersama untuk saling melengkapi dalam satu persekutuan ini. Untuk itu, marilah kita belajar tidak meninggikan diri, tidak menjadi sombong hanya karena kita bisa, hanya karena kita mampu. Tapi hidupilah sikap diri yang tetap merendah, meyakini bahwa semua yang kita alami, bahwa semua yang kita rasakan, bahwa semua yang kita peroleh hingga di saat ini, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Dan persekutuan yang diberkati Tuhan, yang terakhir, tema kita, subtema kita di hari ini adalah Allah Tritunggal, sumber hidup dan keselamatan. Allah adalah sumber hidup dan keselamatan tiap-tiap kita. Kalau Allah adalah sumbernya, berarti kita membutuhkan Allah untuk dapat menerima banyak hal. Makanya jangan sekali-kali bertingkah, berperilaku sebagai kita yang pemberi dalam kehidupan ini. Persekutuan yang diberkati Tuhan, bagian kebenaran firman ini menjadi korelasi yang nyata antara kasih Allah, bahwa karena Allah menunjukkan kasihnya, karena jati diri Allah yang adalah kasih, maka Allah mau bahwa teladan kasih ini pun nyata dalam kehidupan tiap-tiap kita sebagai jemaat, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Harusnya kasih yang kita nyatakan adalah kasih yang juga diteladani, yang kita teladani dari
Kristus, adalah kasih yang tidak pura-pura, adalah kasih yang utuh, adalah kasih yang sejati, bukan mengasihi karena kita mau dapat sesuatu, bukan menunjukkan kasih supaya kita juga dikasihi, bukan menunjukkan kasih supaya orang segan dengan kita. Sebab dari semua definisi kasih yang tercantum dalam 1 Korintus pasal 13 ini, di antara semuanya ini, kalau kita hidup dalam kepura-puraan, berarti kita hidup dalam, berarti kita tidak menghidupi kasih itu. Dan persekutuan yang diberkati Tuhan, nyatanya kasih itu bukan sebuah pilihan, tapi kasih adalah sebuah keharusan. Kasih adalah sebuah keharusan yang harus terus kita wujud nyatakan dalam jati diri kita sebagai orang-orang yang menyatakan dirinya adalah pengikut-pengikut Kristus. Sehingga kita tidak saja menjadi orang-orang Kristen yang baik dalam pengetahuan, kita tidak saja menjadi orang-orang Kristen yang cakap dalam berbicara, kita tidak saja menjadi orang-orang Kristen yang mampu melakukan banyak hal, tetapi kita juga mampu menjadi orang-orang Kristen yang selaras antara kata dan perbuatan kita. Untuk itu persekutuan yang diberkati Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan ini kiranya pun menguatkan tiap-tiap kita dalam kita mengawali kehidupan kita di bulan yang baru. Ketika kita akan melangkah di bulan yang baru, hidupilah firman ini sebagai suatu pengingat bahwa dalam kehidupan kita nyatanya kita harus terus bertumbuh, nyatanya kita harus terus belajar untuk lebih dalam dan lebih dalam lagi mengenal pribadi Allah, sehingga dalam kehidupan tiap-tiap hari kita, kita mampu untuk terus berbenah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Tuhan memberkati kita dengan bagian kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita berdiri, bersama kita mengaku iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dari perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan yang menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah-Nya, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati dan dikuburkan. Bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa, yang akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaan tak akan. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, berfirman dengan perantaraan para. Aku percaya satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan zaman yang akan.

Atas nama jemaat kami mempersilakan persembahan pujian dari PES Parawi Papua Barat.

Jemaat, mari kita menyatukan gumulan kehidupan tiap-tiap kita, baik secara pribadi bahkan sebagai satu persekutuan dalam doa kita. Berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami permuliakan di dalam perantaraan putramu Yesus Kristus, Bapa yang terus menyatakan cinta kasih dan kesetiaan di tengah-tengah ketidaksetiaan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami menyadari sungguh ya Tuhan, bahwa di sepanjang kehidupan yang Tuhan perkenankan bagi kami untuk menikmati dan merasakan, seringkali kami mengecewakan, kami menyakiti, mendukacitakan hati Tuhan lewat tiap tingkah laku, tutur kata dan perbuatan kami yang menyakiti orang-orang di sekitar kami, suami, istri, anak-anak kami, sanak saudara, keluarga, bahkan rekan-rekan kerja kami. Untuk itu ketika ya Allah kedapatan kami melakukan kesalahan-kesalahan ini dalam kehidupan kami, kami mohon biarlah Bapa dengan belas pengasihan-Mu, biarlah Tuhan menganugerahkan pengampunan atas kehidupan tiap-tiap kami. Biarlah Tuhan menguduskan kami, menyucikan tiap-tiap kami, agar ketika di saat ini kami datang dengan segala keadaan hidup kami, agar ketika di saat ini kami datang dengan membawa tiap pergumulan-pergumulan hidup pribadi, lepas pribadi kami, itu menjadi hal yang berkenan untuk Tuhan dengarkan. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Kami menaikkan segala ungkapan syukur kami atas kebaikan Tuhan, di mana Tuhan boleh menyertai langkah kehidupan kami di sepanjang bulan Mei, mulai dari tanggal 1 hingga di hari ini. Kami tahu ada begitu banyak hal yang boleh kami lalui, ada begitu banyak hal yang boleh Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Ada tangis dan tawa, ada suka, ada duka. Tapi biarlah setiap fase kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi ini menjadi suatu penguatan iman dalam kehidupan beriman tiap-tiap hari kami. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Dan biarlah semua yang telah kami lakukan, semua yang telah kami usahakan dan upayakan dalam seluruh kehidupan di sepanjang bulan ini, kiranya itu dapat menjadi hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Di saat ini ya Tuhan ya Allah kami, sebagai satu persekutuan umat Tuhan, keluarga Allah dalam lingkup jemaat GPI Papua Betel Pakpak, kami datang dengan membawa tiap gumulan pribadi lepas pribadi kami, baik sebagai keluarga, rumah tangga, bahkan sebagai satu persekutuan berjemaat. Kiranya Tuhan datang dan mendengar tiap seru doa yang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Kami menyatukan hati kami Tuhan, membawa bangsa dan negara kami, pemerintahan kami di tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri yang ada, bahkan pemerintahan di tingkat kabupaten Pakpak, bupati, wakil bupati, beserta dengan semua staf jajaran yang ada. Kami mohon berkenan Bapa memberkati mereka, menghikmati mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu, sehingga biarlah semua kebijakan, semua keputusan yang mereka ambil itu dapat mendatangkan damai dan sejahtera bagi kehidupan setiap masyarakat yang tinggal tetap di atas tanah ini. Lembaga kami, Gereja Protestan Indonesia di Papua, mulai dari lingkup sinode sampai kepada klasis-klasis, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada, pimpinan-pimpinan kami di arah sinode, klasis dan jemaat, kiranya Tuhan mampukan mereka, Tuhan menguatkan tiap-tiap mereka, agar biarlah semua tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan itu mampu mereka jalani dengan penuh rasa tanggung jawab, agar biarlah semua pelayanan yang mereka lakukan bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari kepentingan diri pribadi lepas pribadi, tapi biarlah semua pelayanan yang mereka lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bahkan juga membantu mengembangkan mutu dan pelayanan di tengah-tengah lembaga gereja kami. Terima kasih ya Tuhan.
Tuhan ya Allah kami. Secara khusus kami menopang Klasis GPI Papua Fakfak, Ketua Klasis, Sekretaris, sampai kepada semua staf yang ada. Kami mohon berkenan Bapak memampukan mereka, Bapak menguatkan mereka dengan semua program kerja di tahun 2026 ini, agar biarlah semua program kerja yang ada itu mampu untuk mereka lakukan dengan segala baik. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada dalam lingkup Klasis GPI Papua Fakfak, berkenan Bapak memberkati tiap-tiap jemaat dengan semua program-program pelayanan mereka. Secara khusus jemaat GPI Papua Betel Fakfak, mulai dari ketua majelis jemaat, penatua, diaken, bahkan sampai ke semua badan-badan pembantu pun kehidupan umat Tuhan yang ada dalam lingkup jemaat ini. Tuhan tahu, Tuhan kenal tiap-tiap mereka dengan masing-masing nama dan pergumulan hidup mereka. Sebagai kepala rumah tangga, imam di tengah-tengah kehidupan keluarga, sebagai pria-pria gereja, biarlah Tuhan berkenan menyertai, Tuhan berkenan memampukan tiap-tiap mereka dalam menjalani tanggung jawab kepemimpinan mereka di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga mereka, agar mereka mampu menjadi pemimpin-pemimpin keluarga yang bijaksana, yang terus menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan berumah tangga mereka. Sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai wanita-wanita gereja, tiang doa yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan keluarga, kiranya Tuhan juga tetap menyertai dan memberkati tiap-tiap mereka, agar biarlah mereka dapat terus dikuatkan, agar mereka dapat terus dimampukan, agar mereka dapat senantiasa berpengharapan yang penuh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka dalam melewati tiap pergumulan hidup yang ada. Sebagai orang tua, sebagai anak dalam kehidupan keluarga, berkenan Bapak juga memberkati mereka dalam masa tumbuh kembang di bangku-bangku pendidikan, bahkan dalam tugas kerja mereka masing-masing. Kiranya Bapak tetap menyertai dan memelihara mereka. Secara khusus ya Allah, kami mendoakan kehidupan anak-anak kami dari tingkat SD sampai SMA yang akan ada dalam tahapan-tahapan ulangan kenaikan kelas, mulai dari tanggal 2 Juni sampai pada berakhirnya. Kami serahkan kehidupan anak-anak ini, biarlah semua yang mereka usahakan, mereka upayakan, itu dapat Tuhan jawab lewat hasil-hasil ulangan yang baik, yang memuaskan hati mereka. Kami menyerahkan seluruh pergumulan mereka, keinginan, harapan, cita-cita masa depan daripada anak-anak ini. Kami percaya bahwa semua yang kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan itu tidak pernah kembali dengan tangan yang kosong. Terima kasih ya Tuhan, mudah-mudi dalam gereja ini, biarlah Tuhan juga tetap menyertai dan memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang ada. Bahkan mungkin mereka yang sementara ini mencari lapangan-lapangan pekerjaan, agar biarlah mereka dapat terus senantiasa dikuatkan, agar mereka dapat senantiasa dimampukan, agar mereka diberi kesabaran dan kelapangan hati dalam menanti tiap jawaban Tuhan dalam kehidupan, dalam tanggung jawab kerja yang Tuhan

do pijamata. Kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Kami pun berdoa menopang kehidupan orang-orang tua lanjut usia dalam jemaat ini. Oma Taruma Sele, Oma Bahamba, Oma Opa dan Oma Salakai, Opa dan Oma Basari, Bapak Nabaya, Nabaema, Oma Situmorang, Oma Jekusuma, Oma Fidratan, Oma Mariana Noya. Biarlah kehidupan orang tua-orang tua ini senantiasa ada dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami tahu bahwa semakin berlanjut usia, keterbatasan mereka, bahkan fisik, mereka mulai semakin melemah. Tapi kami beriman pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi dan kondisi kehidupan kami. Biarlah Tuhan tetap memelihara mereka dalam hari-hari tua mereka. Dan biarlah kehidupan orang tua terkasih kami ini dapat terus menjadi sumber bagi kehidupan anak cucu yang ada. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Kami pun berdoa bagi kehidupan tiap umat Tuhan yang tidak sempat mengambil bagian dalam ibadah di saat ini. Mereka yang ada dalam kondisi kelemahan tubuh oleh karena sakit yang dialami dan diderita. Bahkan mereka yang ada dalam masa-masa pemulihan. Kami menopang bersama Bapak Louis Hindom, Oma Finn Habibu, anak Lovely Sahetapi, Ibu Wilhelmina Tuanahu, Ibu Rosko, Ibu Eveludia Lelapari. Biarlah Tuhan berkenan menyertai dan memberkati kehidupan umat Tuhan. Anugerah kesembuhan, pemulihan yang sejati yang total. Biarlah Tuhan anugerahkan atas kehidupan tiap-tiap mereka. Kehidupan umat Tuhan yang ada dalam tanggung jawab kerja yang tidak bisa mereka tinggalkan. Biarlah Tuhan juga tetap menyertai dan memelihara mereka. Mereka yang acuh tak acuh lalai dalam waktu-waktu peribadahan, biarlah Tuhan datang menegur mereka dengan kasih-Mu, agar mereka menyadari hidup dan kehidupan mereka adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga mereka dapat memaknai kehidupan mereka dengan lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Kami menopang bersama pun kehidupan umat Tuhan yang bersyukur atas cinta kasih dan kebaikan Tuhan lewat penambahan setahun usia di sepanjang minggu berjalan. Kami menopang bersama kehidupan Bapak Victor Darumasele dan juga Bapak Otniel Hindom. Biarlah lewat tambahan usia mereka, cinta Tuhan dapat terus semakin bertambah dalam kehidupan mereka, dan biarlah dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka, mereka dapat terus bertumbuh dalam iman yang sungguh akan Kristus. Mereka dapat terus senantiasa hidup berkenan dengan semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Semua yang menjadi pergumulan kami serahkan dan kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan Tuhan sendiri. Bahkan Tuhan, kami menopang bersama kehidupan dari saudara Joshua Aninam yang di saat ini membawa ungkapan syukurnya di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan yang tahu semua pergumulan yang dia bawa ketika dia menaikkan pengucapan syukur ini. Untuk itu biarlah Bapa memberkati. Untuk itu biarlah Bapa memelihara kehidupan saudari kekasih dengan semua yang diharapkan, dengan semua yang digumuli. Agar biarlah semua yang dia inginkan dapat tercapai sesuai dengan apa yang menjadi cinta dan maksud Tuhan. Dan biarlah hidup dan kehidupannya terus Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Lalu bagai berdoa menyerahkan kehidupan para pelayan Tuhan, majelis jemaat, pendeta, penatua, diaken, badan-badan pembantu lingkup jemaat, PABG, BPP jemaat, panitia-panitia, bahkan tim-tim kerja yang ada, pengurus-pengurus wadah dan sektor, bahkan kehidupan semua anak-anak Tuhan yang memberi diri untuk ada dalam tanggung jawab pelayanan di dalam jemaat ini. Biarlah Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberkati mereka dengan semua kurang lebih daripada hidup dan kehidupan mereka. Mereka memberi diri dengan segala yang ada, biarlah Tuhan yang memakai mereka menjadi alat Tuhan. Dan biarlah Bapa terus senantiasa menyertai agar mereka dijauhkan dari segala perpecah belahan yang dapat merusak hidup dan kehidupan persekutuan.

Tuhan kami, agar biarlah mereka dapat senantiasa bersatu hati, bergandeng tangan bersama dalam menata layani semua pelayanan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Kami menopang bersama kehidupan saudara vikaris dalam jemaat ini. Biarlah Tuhan juga tetap menyertai, Tuhan juga tetap memampukan, agar biarlah semua kerja, semua pelayanan yang dia lakukan itu dapat menjadi berkat dalam kehidupan di masa mudanya. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Kami menopang bersama pun bagi Pes Parawi Papua Barat yang akan ada dalam lomba Pes Parawi tingkat nasional di Manokwari pada bulan depan. Kami mohon Tuhan mampukan mereka, Tuhan kuatkan mereka. Biarlah semua talenta yang Tuhan anugerahkan itu dapat dipakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebagai manusia kami telah mengusahakan dan mengupayakan banyak hal, tapi kami tahu bahwa Allah adalah penentu dalam segala arah langkah kehidupan kami. Untuk itu biarlah Tuhan turut campur tangan dalam semua usaha dan upaya yang dilakukan, agar biarlah semuanya dapat mereka jalani dengan penuh rasa tanggung jawab. Semua yang mereka usahakan dapat membuahkan hasil yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu sama lain daripada tempat ini, kembali dalam bilik pergumulan bersama dengan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Kami mohon Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan peliharalah tiap-tiap kehidupan kami, bahkan mampukan kami ketika kami akan melangkahkan kaki kami di bulan yang baru, sehingga hidup dan kehidupan kami dapat terus berpadanan dengan apa yang menjadi maksud Tuhan dalam gumulan hari lepas hari kami. Ini kami Tuhan, dengan tiap doa ungkapan pinta harap gumul yang kami bawa di hadapan hadirat Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Atas nama jemaat, sekali lagi kami mempersilakan persembahan pujian, paduan suara dari guru sekolah.

Thank you.

Jemaat, kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan syukur kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengarkanlah ajakan untuk memberi. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.

Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin.

Jemaat diundang berdiri, kita ada dalam amanat pengutusan dan berkat. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, perlihatkanlah dan peliharalah firman Tuhan dalam pergumulan

Jemaat kekasih Kristus, pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, menguatkan dan mengukuhkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya.

Saudara pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja Bethel Fakfak. Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Baik mendatang, kita nikmati pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi temani suasana siang hari Anda menuju ke pukul 11 waktu Indonesia Timur. Anda bisa ikuti Cek Fakta dan sajian hiburan informasi lainnya masih akan hadir temani ruang dengar Anda hingga nanti membawa kita ke pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah kita ikuti bersama ibadah kebaktian Minggu pagi dari program Satu Era di Fak-Fak. Dan saat ini pendengar, Anda ikuti siaran kami kembali di Radio Republik Indonesia Kaimana, mengudara saat ini dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz pukul 10:27. Selamat siang dan selamat berakhir pekan. Suasana hari Minggu siang hari ini cuaca cukup baik untuk menunjang segala kegiatan akhir pekan yang sudah Anda rencanakan bersama dengan keluarga. Liburan keluarga yang sederhana tentunya akan menjadi pelengkap perjalanan Anda di edisi terakhir 31 Mei 2026. Dan juga sambil sibuk dengan tugas-tugas Anda masing-masing, tentunya kehadiran kami lewat tembang hiburan dan informasi lainnya masih juga terus dapat Anda ikuti selengkapnya di pemancar FM 96,3 MHz, atau Anda juga dapat mendengarkan selengkapnya di RRI Digital. Baik, pendengar menemani Anda menikmati suasana siang sampai nanti dengan pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan kembali tembang-tembang manis pilihan menemani ruang dengar Anda sehingga nanti tiba tepat di penghujung kebersamaan kita pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Itak esu, itrarum esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

0: Glenn, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus menikmati persembahan hiburan informasi di suasana siang hari Minggu pukul 10.51 saat ini. Baik pendengar, satu updatean informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id. Ya, saudara, masyarakat Indonesia pada hari ini Minggu 31 Mei 2026 dikabarkan dapat melihat fenomena alam langka bulan biru atau yang dikenal dengan Blue Moon. Pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun buka suara terkait dengan fenomena bulan biru dalam penghujung bulan Mei 2026. Lantas, apa penilaian BMKG terkait dengan fenomena bulan biru untuk kondisi cuaca Indonesia pada akhir Mei 2026? Untuk mendapatkan jawabannya, Anda bisa simak artikel yang kami bagikan untuk Anda di saat siang hari ini. Nah, perlu Anda ketahui bahwa peristiwa bulan biru ini diketahui menandai berakhirnya bulan Mei 2026, yaitu dengan memunculkan ataupun dengan kemunculan dua kali bulan purnama dalam satu bulan Masehi. Nah, melansir keterangan BMKG, akhir Mei 2026 merupakan masa transisi menuju puncak musim kemarau. Hal ini menjadi kabar baik bagi para pencinta astronomi. Nah, perlu Anda ketahui bahwa untuk wilayah Jakarta dan Jawa diprediksi mengalami cuaca cerah berawan dengan tutupan awan minimal di malam hari. Sementara untuk wilayah NTB dan NTT, curah hujan sangat rendah, sangat ideal untuk astrofotografi. Sementara untuk wilayah Sumatera Utara dan Aceh, perlu mewaspadai potensi awan konvektif pada sore hari, namun langit diprediksi akan cerah pada tengah malam. Nah, untuk itu, apakah bulan akan berwarna biru? Ya, ini tentunya banyak orang yang bertanya, apakah bulan akan berwarna biru pada malam nanti? Nah, melansir laman NASA di Space Place, di mana fenomena bulan biru atau Blue Moon sebenarnya tidak membuat bulan berubah warna menjadi biru. Namun, nama tersebut merupakan istilah astronomi yang digunakan untuk menandai kemunculan bulan purnama tambahan. Nah, meski begitu, dalam kondisi tertentu bulan memang bisa tampak kebiruan, yang mana NASA menjelaskan bahwa hal itu dapat terjadi akibat partikel asap atau debu atmosfer bumi yang mempengaruhi pantulan cahaya bulan. Namun kondisi tersebut sangat jarang terjadi dan tidak berkaitan langsung dengan fenomena Blue Moon. Karena itu, momen ini sering dimanfaatkan masyarakat dan pengamat langit untuk menikmati pemandangan bulan purnama di langit malam. Nah, untuk itu, bagi Anda yang ingin menyaksikan, ada tips ya bagaimana melihat fenomena bulan biru. Untuk menikmati fenomena ini secara maksimal, masyarakat dianjurkan untuk mencari lokasi yang minim polusi cahaya atau jauh dari lampu kota. Nah, kemudian juga mengarahkan pandangan ke ufuk timur saat senja atau ke arah rasi bintang Scorpius di tengah malam. Dan yang terakhir yaitu menggunakan teropong atau teleskop jika ingin melihat kawah bulan secara detail, meski mata telanjang pun sudah cukup untuk melihat keindahannya. Demikian pendengar, updatean informasi terkait dengan fenomena bulan biru atau Blue Moon 31 Mei di pandangan penjelasan BMKG yang sudah dijelaskan secara rinci terkait dengan peristiwa bulan biru ini sendiri. Dan jika Anda yang masih penasaran tentang fenomena bulan biru ini, Anda bisa mengakses updatean info-info lainnya terkait dengan Blue Moon ya di laman resmi kami rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami ya, untuk yang sedang menikmati makan siang,
atau yang baru saja pulang dari gereja ataupun dari tempat ibadah, selamat siang juga kami haturkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program Kemana Siang edisi 31 Mei 2026 ya. Lagu-lagu hiburan pasti terus kami antarkan menemani ruang dengar Anda sampai tuntas tugas kita di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Selamat siang pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program Kaimana Siang RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Hari Minggu 31 Mei 2026 mengantarkan kita di perjalanan yang baik ya. Semoga Anda menikmati sepenuhnya kebahagiaan dengan orang-orang terkasih. Anda yang merencanakan liburan ataupun juga ya, rekreasi dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya, semoga semuanya dapat terlaksana dengan baik. Dan akhirnya pendengar, Tia Randini hadir dengan janji setia, juga sekaligus mengantarkan kita di penghujung kebersamaan di program Kaimana Siang. Akhirnya saya Desi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk menikmati program Kaimana Siang selanjutnya, Anda akan ditemani oleh rekan Meike Manufandu hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, tak lupa juga kami ucapkan selamat menikmati hari liburan Anda bersama keluarga. Tetap sehat, tetap bahagia, dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Salam jumpa aja untuk pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Kembali di program Gaimana Siang untuk edisi 31 Mei 2026. Saya Mega menemani Anda di perjalanan siang hari ini. Beragam hiburan lagu-lagu dari daerah Indonesia Timur dan juga informasi-informasi terupdate kami hadirkan untuk Anda, baik itu informasi dari laman resmi rri.co.id maupun informasi berita olahraga yang akan Anda ikuti di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Semoga perjalanan di hari ini Anda menikmati dengan penuh kebersamaan bersama dengan orang-orang terkasih, menikmati weekend kali ini dengan beragam aktivitas Anda. Mungkin Anda yang menikmati suasana hangat di rumah maupun Anda yang memilih untuk berrekreasi di tempat-tempat wisata yang ada di Kota Kaimana, yang tentunya yang berada di sekitar Pantai Tanjung Simora maupun Pantai Bantemi, atau yang ada di kilo 14 ataupun arah ke kilo 14 juga yang lagi menikmati hari ini. Mungkin Anda boleh memilih ke lokasi kolam sisir ya, ataupun beberapa tempat-tempat wisata lainnya yang boleh dijangkau di Kota Kaimana. Namun cuaca di siang hari ini juga ya kayaknya sudah mulai mendung. Pertanda untuk Anda boleh melihat semuanya dengan baik agar tidak menghalangi Anda yang menikmati suasana weekend di kali ini. Saya temani Anda dengan teman-teman pilihan kita di lagu-lagu Indonesia Timur dan juga teman pilihan ya informasi kita di siang hari ini.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.

Masih terus saya hadirkan ke ruang Deranda. Wacana pengajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia mulai menuai sorotan. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah menjelaskan secara rinci arah kebijakan tersebut, terutama terkait kesiapan guru, kurikulum, hingga mekanisme penerapannya di lapangan. Hal tersebut dilontarkan langsung Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rapat kerja mendatang. Menurutnya, hingga kini belum ada gambaran jelas mengenai roadmap implementasi pengajaran bahasa Prancis di sekolah. Nah, isu ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mengajarkan bahasa Prancis, lalu menilai penguasaan bahasa asing memang menjadi kebutuhan penting di tengah persaingan global. Namun kebijakan pendidikan tidak bisa hanya berangkat dari momentum diplomasi internasional tanpa perencanaan yang matang. Menurutnya, pemerintah perlu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar. Pendengar, informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.co.id.

Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.

0: Mantap, eh. Dia pucara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.
3: Kak, lihat orang yang sama itu.
4: Kok bisa ya dia kerja di sini?
5: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
3: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.
0: Mendengar dimanapun Anda berada, kita jelang pukul 13 saat disampaikan Dinamika Olahraga.
6: Dinamika Olahraga.
7: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krishna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang. Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
2: Pain. That's it. When you are so close.
1: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
2: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali. Itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6, 4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin, Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Boss, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu. We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five, Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang komplit dengan Wangchan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Dan Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita port ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya

sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Duet manis punya Boy Sani dan Lala Bunga sudah menemani kita di Prodangdut siang hari ini di pukul 13:43 waktu Indonesia Timur. Selamat siang hanya untuk semua yang masih tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Kaimana. Iya, teman-teman pilihan kita di Prodangdut siang hari ini akan temani Anda berdendang ya, bergoyang ria di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Salam hangat aja untuk yang lagi pantau di seputaran Kampung Cowa, yang ada di Tangerongi, yang ada di Kampung Mai-Mai ya, yang lagi mendengarkan siaran kami di jalur RRI digital juga, yang ada di Kota Fakfak, Merauke, yang ada di Jayapura, yang punya Wonosobo ya. Selamat siang saja untuk semuanya. Salam Prodangdut. Oke, yang ingin ikutan silakan. Saya nantikan juga nih di via WhatsApp RRI Kaimana 0822 4134 3836.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal, 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri, berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai, setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

15 menit waktu Indonesia Timur, satu punya Demara dan Melepas Lajang sudah temani kita hingga di pukul 14 lebih 15 menit ya di Prodangdut. Sebelum saya hadirkan kembali teman-teman pilihan kita di Prodangdut siang ini, saya hadirkan dulu nih satu informasi untuk Anda pendengar. Satres Narkoba Polres Metro Jaya Pusat membongkar peredaran obat keras ilegal berkedok toko kosmetik di kawasan Juanda, Sawah Besar. Dua pria berinisial M, 41 tahun, dan MY, 26 tahun, diamankan dalam penggerebekan tersebut. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Reynold E.P. Hutagalung mengatakan pengungkapan kasus berawal dari laporan masyarakat di mana polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga menemukan lokasi penjualan obat keras ilegal. Penggerebekan dilakukan di sebuah toko kosmetik di Jalan Juanda 4 nomor 55 Pasar Baru Sabtu siang. Dari lokasi polisi menyita 157 butir tramadol dan 1190 butir heximer. Selain itu, petugas menemukan 100 butir triheptanidil dan 85 butir alprazolam, dan polisi juga menyita uang tunai 1,88 juta, plastik klip, dan 2 telepon genggam. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wisnu Setiawan Kuncoro mengatakan pelaku menyamar aktivitas penjualan obat ilegal melalui toko kosmetik dan modus tersebut digunakan untuk menghindari kecurigaan warga sekitar. Polisi kini masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap pemasok dan jaringan distribusi obat keras ilegal, dan penyidik juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pelaku lain dalam peredaran tersebut. Sementara itu, Reynold menegaskan pihaknya akan terus memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan ilegal, dan ia mengajak masyarakat aktif melapor jika menemukan aktivitas serupa di lingkungan sekitar. Kedua tersangka kini ditahan di Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan

atau paparan bahan kimia. Ketiga, batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. Keempat, perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. Kelima, jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

0: yuk baru makan. Jisas lapar ini. Kok mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Ih, terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yanchen.
2: Selamat makan, Seren.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di Pro 1 RRI Kaimana. Informasi untuk Anda di sore hari ini tentunya kami hadirkan dari laman resmi rri.co.id. Sambil Anda menikmati suasana sore ini dengan cuaca kota Kaimana, kalau tadi panas terik ya, saat ini sudah mulai mendung. Dan tentunya ya pertanda akan turun hujan. Semoga juga tidak akan menghalangi Anda menikmati suasana hari ini. Nah, pendengar, di tanggal 31 Mei 2026 ya, tepat di hari ini diperingati sebagai Hari Raya Waisak ya di tahun 2026. Nah, sebanyak 1.052 narapidana dan anak binaan beragama Buddha se-Indonesia mendapat remisi dan pengurangan masa pidana khusus. Hal tersebut diberikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khusus pada momentum Hari Raya Waisak 2026. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan remisi dan PMP khusus merupakan hak bagi narapidana dan anak binaan. Mereka telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Agus berharap pemberian remisi menjadi motivasi bagi narapidana dan anak binaan untuk terus memperbaiki diri serta mempersiapkan diri kembali berintegrasi secara sehat dan produktif di tengah masyarakat. Sementara Jenderal Pemasyarakatan Masyudi menjelaskan pemberian RK dan PMP khusus Waisak 2026 memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran negara. Nah, diketahui dari 1.000 anak binaan tersebut, sebanyak 1.047 narapidana menerima RK Waisak, kemudian 5 anak binaan menerima PMP khusus Waisak 2026. Dari total narapidana penerima RK Waisak 2026, sebanyak 1.041 jiwa menerima RK 1 dan pengurangan sebagian masa pidana, dan 6 jiwa menerima RK 2 atau langsung bebas setelah memperoleh remisi. Sementara itu, 5 anak binaan seluruhnya menerima PMP khusus 1. Nah, pendengar, informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.co.id.

0: Kak, lihat orang yang sama itu.
1: Kok bisa ya dia kerja di sini?
2: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. 2. Tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani, karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang, karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan, tepatnya catering dan cemilan.

0: 5 miliar, sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
1: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
0: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
1: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
0: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut. Dengan menerapkan sikap yang elegan, Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

0: Mira, khusus sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, emang kenapa jadi?
0: Khusus sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh, hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh.
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Rolihlahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya atau latar belakangnya atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

Pukul 15:49 menit. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI lalu Hadrian Irvani merespon pernyataan Presiden RI saat kunjungan ke Prancis. Dalam kunjungannya, Presiden menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Prancis kepada sekolah. Politikus PKB ini menilai penguatan kemampuan bahasa asing memang penting dalam menghadapi tantangan global. Namun, kebijakan pendidikan tidak boleh disusun secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan sistem pendidikan Indonesia. Ia mengingatkan kebijakan tersebut tidak dipersepsikan publik hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional semata. Karena itu, Komisi 9 DPR RI akan memastikan lebih dahulu posisi kebijakan tersebut dalam agenda pendidikan nasional. Apabila kesiapan implementasinya belum menyeluruh, maka penerapan pengajaran bahasa Prancis sebaiknya dilakukan secara bertahap. Nah, kedepannya pihaknya akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kejelasan rencana tersebut, yakni dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI. Sebelumnya diberitakan pendengar, Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Indonesia dan Prancis, kata Presiden, memiliki hubungan baik di bidang pertahanan, sains, dan teknologi. Namun Presiden ingin kerjasama di bidang pendidikan semakin ditingkatkan. Lanjut juga dikatakan, Indonesia ingin memainkan peran positif di kancah global bersama Prancis. Di tengah ketidakpastian global akibat perang, Indonesia ingin berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. 4. Terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

Tradisi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, SASI memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi SASI dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

18 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, gerakan menanam di sekolah tidak hanya berdampak pada kebersihan dan penghijauan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran siswa untuk lebih menghargai makanan. Hal tersebut disampaikan Kepala SD Negeri 2 Bayalangu Kidul, Lin Tursini, dalam dialog Green Radio. Menurutnya, siswa yang memahami proses pertumbuhan tanaman akan lebih menghargai hasil pertanian yang mereka konsumsi setiap hari. Pemahaman tersebut menjadi bagian dari pendidikan karakter yang dibangun melalui kegiatan menanam. Siswa diajak mengenal berbagai jenis tanaman sekaligus memahami proses pertumbuhannya. Melalui cara tersebut, siswa dapat mengetahui bahwa makanan yang mereka konsumsi membutuhkan waktu dan usaha yang panjang untuk dihasilkan. Nah, ia menilai banyak anak saat ini hanya melihat makanan sudah tersedia di atas piring tanpa mengetahui proses yang terjadi sebelumnya. Karena itu, pendidikan lingkungan menjadi penting untuk menumbuhkan rasa syukur dan tanggung jawab. Selain memberikan pemahaman tentang pangan, kegiatan menanam juga melatih siswa untuk merawat tanaman secara rutin. Dan siswa belajar menyiram, memelihara, dan mengamati perkembangan tanaman yang mereka tanam sendiri. Melalui kebiasaan tersebut, sekolah berharap lahir generasi yang tidak hanya peduli terhadap lingkungan, tetapi juga menghargai sumber daya alam dari dan hasil pertanian. Budaya bersih dan menanam pun diharapkan menjadi kebiasaan yang terus terbawa hingga dewasa.

memancarkan kemampuan sosial, berkompetensi, dan membangun sportivitas. Selain itu, balap karung mempunyai arti pantang menyerah.

Kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

49 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Masih di informasi kita sore hari ini seputar Green Radio. Pegiat lingkungan Kabupaten Cirebon mendorong kegiatan menanam dan pengelolaan sampah menjadi bagian dari program ekstrakurikuler sekolah. Nah, langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pendidikan karakter dan kepedulian lingkungan sejak usia dini. Ketua PAC C3 Kecamatan Kapetakan Oki Ronata menilai kegiatan ekstrakurikuler selama ini masih didominasi aktivitas akademik maupun olahraga. Padahal pembelajaran lingkungan memiliki manfaat besar bagi masa depan generasi muda. Ia menemukan masih banyak sejumlah sekolah yang belum membiasakan siswa terlibat dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Nah, kebiasaan tersebut perlu dibangun melalui program yang berkelanjutan. Juga mendorong adanya konsep pembelajaran lingkungan yang terintegrasi mulai dari pengelolaan sampah, pembuatan media tanam, hingga proses panen. Dengan demikian, siswa dapat belajar secara langsung dari praktik di lapangan. Nah, ia menegaskan tanaman memiliki peran penting sebagai penghasil oksigen yang mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar siswa. Karena itu, gerakan menanam perlu menjadi bagian dari budaya sekolah.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

peringati setiap tanggal 10 November untuk mengenang peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Peristiwa ini adalah salah satu pertempuran terbesar dan terberat antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu yang juga melibatkan tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia setelah Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua. Pada 10 November 1945, ribuan rakyat Surabaya, baik yang bersenjata maupun tidak, bersatu melawan pasukan Inggris yang berusaha menduduki kembali kota tersebut. Meski persenjataan pejuang Indonesia jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pasukan Sekutu yang dipersenjatai lengkap, keberanian dan semangat perjuangan rakyat Surabaya tidak tergoyahkan. Salah satu tokoh yang dikenal dalam peristiwa ini adalah Bung Tomo, yang dengan orasi-orasinya mampu membakar semangat para pemuda Surabaya untuk terus berjuang. Pertempuran ini berlangsung selama sekitar 3 minggu dan memakan banyak korban jiwa, baik di pihak pejuang Indonesia maupun pasukan Sekutu. Namun, meskipun kalah dalam hal persenjataan, semangat perjuangan rakyat Surabaya menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk menghormati pengorbanan para pejuang yang gugur dalam pertempuran ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan sejak tahun 1959. Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, serta untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme generasi penerus bangsa.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 96,3 MHz sudah pukul 17.32 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian religi sore khusus untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Kaimana. Kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami, pengajian Al-Quran, serta tarhim dan azan maghrib. Untuk sore ini akan kami kumandangkan di pukul 17.54 menit waktu Indonesia Timur.

dokter yang hebat. Seorang dokter berpangkat kolonel di suatu negara berprestasi sangat cemerlang. Dengan demikian, ia dipercaya oleh kalangan atas termasuk presidennya untuk merawat kesehatan diri mereka. Setiap hari hidupnya dipenuhi oleh jadwal tugas yang membuat orang lain berdecak kagum. Karena tidak semua dokter mendapat kesempatan berprestasi seperti itu. Hari demi hari dilalui dengan prestasi yang menjulang. Semakin tinggi dan tak terbilang hadiah dan fasilitas hidup yang menggiurkan diterimanya. Begitulah penuh jadwal hidupnya untuk mengurus orang lain. Pergi berhari-hari menemani jenderal ini dan itu. Pergi berminggu-minggu untuk menemani presiden ke luar negeri dan sebagainya. Untuk bertemu muka dengan istri dan anak-anaknya sungguh hal yang langka. Dan keadaan ini terus berlanjut dari waktu ke waktu. Sampai suatu hari sepulang dari luar negeri, menemani dan merawat pejabat tinggi yang sedang sakit, setibanya di depan rumah, sang dokter melihat tenda terpasang dan kerumunan para kerabat dan tetangganya. Dalam hati sang dokter bertanya, "Ada apa gerangan di rumahku?" Dan begitu keluar dari mobil, ia langsung bergegas masuk menguak kerumunan para tamu yang menyampaikan ucapan bela sungkawa. Setiba di ruang tamu rumahnya, dia melihat terbujur kaku sang istri tercinta, wanita yang menjadi belahan jiwanya, wanita yang selama ini ditinggalkannya untuk bepergian menjalankan tugas-tugas untuk merawat dan mempertahankan hidup orang lain. Tapi satu-satunya wanita yang diinginkan dalam hidupnya, saat ini terdiam kaku. Maka tercenunglah sang dokter. Dia bertanya, "Kemana saja aku selama ini? Kapan terakhir aku makan bersamanya? Kapan terakhir kali aku memeriksa kesehatannya? Kapan terakhir kali aku mengucapkan selamat berulang tahun untuknya?" Mudah-mudahan, belum terlambat bagi kita untuk memulai mengatakan apa yang seharusnya dikatakan, apa yang seharusnya dilakukan untuk membahagiakan pasangan hidup dan diri kita juga. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ke ruang dengar Anda kami hadirkan pengajian Al-Quran dari Surah Luqman ayat 12 hingga seterusnya. Tarhim akan kami kumandangkan di pukul 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus-menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kentongan. Kondisi iklim di Indonesia yang beragam sehingga di Indonesia sering terjadi bencana yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Bencana-bencana tersebut disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam dan juga faktor manusia. Untuk menyikapi dampak buruk dari berbagai bencana yang terjadi, penting bagi kita untuk memiliki kepekaan sosial terhadap sejumlah risiko bencana yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Masyarakat perlu memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Salah satu yang perlu dilakukan yaitu upaya mitigasi bencana seperti sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan untuk dapat menghadapi berbagai situasi yang timbul akibat bencana yang terjadi. Selain itu, juga diperlukan peran pemangku kepentingan dan peran dari seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kepekaan sosial terhadap berbagai risiko dari dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini. Mari bersama kita menjadi masyarakat yang peduli dan tanggap terhadap bencana. RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
1: Banjir merupakan peristiwa di mana air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam selang waktu tertentu, yang disebabkan hujan secara terus-menerus. Banjir mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, drainase saat aliran melebihi volume air yang dapat ditampung dalam sungai, danau, rawa maupun saluran air lainnya. Saat banjir terjadi, apa yang harus kita lakukan? 1. Evakuasi ke tempat yang tinggi. 2. Waspadai terhadap arus bawah. 3. Jangan mengemudi kendaraan di wilayah banjir. 4. Matikan saklar aliran listrik. 5. Amankan rumah dan tempatkan barang di tempat yang aman dari banjir. 6. Siapkan penampungan air bersih. 7. Waspada tempat melintasnya arus deras banjir bandang.
0: Demikian tips kentongan RRI Kayumanan.

Pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di sore ini kami temani Anda juga dengan informasi mitigasi bencana kentongan. Bencana bisa datang kapan saja dan tidak dapat diprediksi. Nah, langkah pertama yang bisa disiapkan adalah siapkan jalur evakuasi. Hal ini

0: alat keselamatan dan perlengkapan kesehatan. Ketiga adalah periksa keamanan rumah. Nah, pastikan instalasi listrik aman agar tidak terjadi korsleting listrik. Penting juga untuk memastikan tabung gas di rumah tidak bocor. Nah, langkah keempat adalah ikat perabot besar agar tidak roboh. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir korban saat terjadi bencana. Bersihkan juga saluran air agar tidak memicu banjir. Nah, perlu diperhatikan untuk penyimpan nomor darurat. Simpan nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, ambulans, dan kontak keluarga di tempat yang mudah diakses. Pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari sumber resmi seperti BMKG, BPBD, atau pemerintah daerah melalui TV, radio, aplikasi, atau media sosial. Nah, Sita juga, ya, jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi call center yang berkaitan dengan darurat medis. Nah, informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dalam informasi kita di mitigasi bencana Kentongan.
1: Di pikiranmu ketika mendengar suara ini. Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai hari kesiapsiagaan bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari kesiapsiagaan bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh.

Tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat menang

0: konsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, aktivitas Gunung Burnitelong di Kabupaten Bener Meriah Aceh. Masih berada pada level 2 atau waspada berdasarkan laporan pengamatan periode 30 Mei 2026. Data pos pengamatan Gunung Api Burnitelong mencatat gunung setinggi 2.623 meter di atas permukaan laut itu terlihat jelas dengan kondisi cuaca cerah hingga berawan dan asap kawah tidak teramati selama periode pengamatan. Secara kegempaan, petugas merekam 5 kali gempa vulkanik dengan amplitudo 21 hingga 40 mm, durasi 5 hingga 10 detik, serta selisih waktu gelombang SP antara 1 hingga 1,5 detik. Nah, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengimbau masyarakat pengunjung dan pendaki untuk tidak mendekati kawasan kawah Burnitelong dalam radius 3 km. Warga juga diminta tidak berada di area fumarola dan solfatara terutama saat cuaca mendung atau hujan. Nah, pendengar, ini satu informasi untuk Anda di mana masih berstatus waspada, masyarakat diminta jauhi kawah Burnitelong.
1: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
0: Kemarau atau sering disebut musim panas merupakan suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Lantas, apa yang harus kita lakukan saat kemarau? 1. Hemat menggunakan air. 2. Minum air putih yang cukup supaya selalu terhidrasi. 3. Manfaatkan hujan yang turun untuk menampung air. 4. Jangan membuang puntung rokok sembarangan karena dapat menyebabkan kebakaran.
1: Demikian tips kentongan.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

pendengar dimanapun Anda berada, punya armada ya, satu tembang manis punya armada, saling bantu menjadi tembang pemisah kita di perjalanan edisi Kaimana sore. Dan saya Mega pamit dari ruang daerah Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita jumpa di edisi lainnya.

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Kita akan berbicara tentang keluhan utama suami. Pada sebuah kesempatan, terjadilah obrolan yang menarik di sebuah coffee shop oleh sekelompok pria dan wanita yang kelihatannya usia antara 30 sampai 40 tahun. Saya duduk bersebelahan dengan mereka. Percakapan mereka menarik karena keluhan para pria sebagai suami bermacam-macam. Ada yang bosan, ada yang cuek, ada yang pusing, sehingga mereka merasa nyaman kalau pulang kerja tidak langsung ke rumah, tetapi nongkrong dengan teman-teman. Saya mendengar dan menyimpulkan bahwa salah satu hal yang dikeluhkan oleh para pria ini adalah istri mereka selalu emosional dan sangat berlebihan. Emosi yang cepat naik turun tanpa sebab-sebab yang jelas, atau yang diributkan masalah yang tidak masuk akal sama sekali. Saya pikir mereka sebenarnya kebingungan menghadapi emosi dari istri, sehingga membuat mereka bingung, jengkel, stres. Karena keseringan ada yang mengatakan aco aja, nanti diam sendiri juga. Karena saya ada di samping mereka dan senyum-senyum, lalu mereka bertanya, betul gak bu? Apa ibu pernah begitu? Gimana mengatasinya? Akhirnya bergabunglah saya bersama mereka. Menurut saya, bersumber emosi yang tak terkendalikan biasanya berasal dari perasaan yang tidak dipahami dan akhirnya frustrasi. Kepekaan pria terhadap hal-hal yang bersifat emosi akan menolongnya mengerti apa yang dialami istri. Sebaliknya, istri juga perlu menolong suami agar peka terhadap emosi dengan cara memberitahukan suami dengan tenang tentunya apa yang ia rasakan dan apa yang dibutuhkan dari suaminya. Ketidaktahuan pria menghadapi dan mengalihkan emosi yang tinggi seorang wanita atau istri menyebabkan pria atau suami memindahkan emosi itu ke penyaluran fisik. Misalnya berkelahi atau memukul, mengeluarkan kata-kata dan kalimat yang menyakitkan. Perlu kita pahami bahwa emosi mengandung energi. Jadi emosi yang tak tersalurkan secara wajar menjadi energi yang membakar dan biasanya pada akhirnya tersalurkan dalam bentuk fisik. Dan pendengar, menurut beberapa sumber, wanita tidak kelebihan emosi. Prialah yang kekurangan emosi. Sehingga mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat tatkala istri yang mereka cintai sedang mengekspresikan emosi yang meluap dan berlebihan. Akibatnya para pria merasa kewalahan dan frustrasi berat dalam upaya mengerti emosi istri mereka. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

0: Pendengar, selama acara ini berlangsung, kalau Anda mempunyai pertanyaan, hubungi kami di 0813-315-711-811 atau WhatsApp 0878-790-58229. Sebuah sumber mengamati dan menyimpulkan bahwa secara lahiriah wanita lebih diperlengkapi pencipta dengan kemampuan untuk mengekspresikan emosi yang dirasakannya dibandingkan dengan pria. Tatkala wanita merasa sedih, ia biasanya dapat mengekspresikan kesedihannya melalui tangisan maupun ucapan yang bernada sedih. Sebaliknya dengan pria, tatkala suatu peristiwa yang menyedihkan terjadi, ia biasanya tidak langsung dapat merasakan kesedihan itu, apalagi mengekspresikannya melalui tangisan. Ini salah satu perbedaan mendasar antara pria dan wanita. Meskipun kenyataan memperlihatkan bahwa tidak semua pria dan wanita adalah sebagaimana yang saya lukiskan tadi. Para pria atau suami perlu memahami dan mengerti agar tidak mengabaikan emosi dan berhati-hati untuk tidak mengatakan segitu aja sudah emosi. Hah, kalau saya sih tidak akan merasa begitu. Ingatlah bahwa ucapan seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah. Malah hanya akan memuncak dan memicu kemarahan karena istri atau wanita merasa tidak dipahami. Pria perlu mengkomunikasikan keinginannya untuk mengimbangi perasaan istri. Dan untuk itu, sebagai suami, perlu juga dia memahami apa sebenarnya yang menjadi pemicu emosi sang istri dan kebutuhan istri sebagai seorang wanita. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

pendengar. Kekecewaan yang dialami oleh para suami selalu terjadi karena cara berkomunikasi yang kurang pas dan tepat, ketidakpuasan dalam kehidupan seksual oleh disfungsi seksual atau penyimpangan perilaku seksual lainnya, problema finansial, mungkin saja istri yang boros, suka berhutang, dan tidak dapat mengatur keuangan dengan baik. Persaingan antar pasangan baik dalam karier dan perolehan penghasilan. Ketidakpuasan dalam kehidupan pernikahan karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kebosanan yang terlambat ditanggulangi. Cinta dan romantisme yang makin memudar dan masih banyak lagi. Sehingga, sebagai pasangan, komunikasi yang jujur dan terbuka perlu dilakukan pada waktu yang tepat dan baik adalah mutlak. Sebagai istri, Andalah yang lebih mengerti dan memahami karakter dan sikap suami. Sehingga, perhatikanlah kebutuhan yang paling mendasar dari sang suami. Karena setiap pria pasti berbeda dalam menyikapi masalah. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

0: Kaimana Malam Ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Budi. Oh, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Ini Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

sendiri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Pernahkah Anda berpikir mengapa produk yang Anda beli aman? Mengapa charger ponsel Anda bisa pas di stop kontak? Mengapa informasi di kemasan makanan bisa Anda percaya? Jawabannya adalah standar. Setiap tanggal 14 Oktober, dunia memperingati Hari Standar Sedunia, sebuah momen untuk menghargai ribuan ahli di seluruh dunia yang bekerja keras menyusun standar internasional. Standar seperti Standar Nasional Indonesia atau SNI, bukan sekedar aturan. Standar adalah komitmen untuk menjaga produk dan layanan agar aman bagi Anda dan keluarga, memastikan Anda mendapatkan yang terbaik, membuat teknologi dan sistem berjalan lancar, membantu kita membangun masa depan yang lebih baik dan ramah lingkungan. Standar menghubungkan kita, memfasilitasi perdagangan global, dan memungkinkan inovasi. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik kenyamanan dan kepercayaan yang kita nikmati setiap hari. Mari kita dukung penerapan standar, jadilah konsumen cerdas yang peduli terhadap mutu dan keselamatan. Selamat Hari Standar Sedunia. Mari bersama-sama wujudkan dunia yang lebih aman, berkualitas, dan berkelanjutan melalui standar.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan acara siaran pada hari ini, Senin 1 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Take out.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 1, seluruh warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama RRI Kaimana. Kami mengudara kembali dari Jalan Utara Mair Merah Dalam, tepatnya di Kompleks Perumahan DPRD Kaimana. Pagi hari ini mengawali kebersamaan kita di bulan yang baru, edisi 1 Juni 2026 dari meja siar. Saya Suli Wayor hadir di sini untuk menemani saudara, hadirkan informasi dan juga kolaborasi ragam musik hiburan. Pagi ini mengawali kebersamaan kita di edisi siar 1 Juni, kami temani Anda dengan segmen Mutiara Pagi. Sebelum berbagai sajian acara hadir untuk Anda, kita ditemani dulu dengan Mutiara Pagi, dan khusus untuk kaum muslimin muslimat, kami persembahkan lagu-lagu religius dan juga pengajian Al-Quran untuk menemani saudara pagi ini yang sedang mempersiapkan diri menuju masjid, menuju musola untuk menjalankan ibadah atau sholat subuh. Baik saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei

Selamat pagi. Dengar setia program 1 RRI Kaimana. Yang pagi ini sedia satukan siaran dengan frekuensi kami 96,3 FM. Baik Anda monitor siaran kami melalui radio monitor Anda, tapi juga Anda yang sedang dengarkan melalui RRI Digital. Mudah-mudahan Anda bangun dengan tubuh yang sehat walafiat. Tubuh ya, hari ini kita melangkah di tangga pertama di bulan Juni 2026. Baik saudara pendengar, kita berada tepat di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi yang akan kami hadirkan terangkum dalam paket buletin berita daerah.

どこでも。Berita Daerah edisi hari Senin tanggal 1 Juni 2026.

0: Fokus berita. Pengemudi yang membayar pajak kendaraan mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan lalu lintas. Demikian satu topik berita yang akan kami rangkai dengan berita-berita penting lainnya. Selengkapnya dibacakan oleh Seliwayo. Sedang kewajiban administrasi kendaraan secara otomatis telah berkontribusi dalam program perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas. Laporan selengkapnya disampaikan Jack Onweng.
1: Jasara Harja memastikan seluruh kendaraan bermotor yang terdaftar dan membayar kewajiban pajak kendaraan di Kabupaten Kaimana mendapat perlindungan asuransi kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku. Perlindungan tersebut diberikan melalui premi jasa praharja yang dibayarkan masyarakat bersama dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kepala Jasara Harja Cabang Papua Barat dan Papua Barat Daya Aulia Reda Marta Husaini mengatakan setiap pemilik kendaraan yang memenuhi kewajiban administrasi kendaraan secara otomatis telah berkontribusi dalam pembangunan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas. Dijelaskan, ketika masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor, di dalamnya terdapat premi Jasara Harja, yakni perlindungan sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, Jasara Harja terus berkomitmen memberikan pelayanan cepat dan tepat kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Santunan yang diberikan merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jalan. Aulia mengungkapkan sepanjang periode berjalan, Jasara Harja Cabang Papua Barat dan Papua Barat Daya telah menyalurkan santunan kecelakaan lalu lintas dengan nilai mencapai 3,4 miliar rupiah kepada para korban dan ahli waris yang berhak menerimanya. Dari total nilai santunan tersebut, hampir 30% diantaranya disalurkan kepada masyarakat di Kabupaten Kaimana. Angka tersebut menunjukkan tingginya perhatian Jasara Harja terhadap penanganan korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Kaimana sekaligus menjadi pengingat pentingnya keselamatan berkendaraan. Ia mengimbau seluruh masyarakat Kaimana agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendaraan, serta menghindari pengemudi dalam pengaruh minuman beralkohol. Dengan meningkatkan kesadaran berlalu lintas, diharapkan angka kecelakaan dapat ditekan sehingga keselamatan pengguna jalan dapat terus terjaga.

0: Bogor, Kaimana. Sabtu kemarin, Wakil Bupati Kaimana, Isak Wariensi, mengajak seluruh peserta untuk menjadikan turnamen ini sebagai ajang pembinaan karakter sekaligus pengembangan kemampuan olahraga futsal. Laporan selengkapnya kembali disampaikan Jack Onweng.
1: Saudara, Wakil Bupati Kaimana Isak Wariensi resmi membuka Open Turnamen Futsal Kapolres Cup 4 tahun 2026 yang berlangsung di Gor Kaimana pada Sabtu kemarin. Turnamen yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tersebut diikuti oleh 58 tim yang siap bersaing memperebutkan gelar juara. Dalam sambutannya, Isak Wariensi mengajak seluruh peserta untuk menjadikan turnamen ini sebagai ajang pembinaan karakter sekaligus pengembangan kemampuan olahraga futsal. Menurutnya, kompetisi yang sehat akan melahirkan atlet-atlet berkualitas yang mampu membawa nama baik Kaimana di berbagai tingkat kejuaraan. Ia menekankan pentingnya menjaga ritme pemain dan menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Setiap pemain diharapkan mampu mengendalikan emosi, menghormati keputusan wasit, serta menjaga hubungan baik dengan sesama peserta demi terciptanya suasana kompetisi yang aman dan kondusif. Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa turnamen futsal merupakan wadah penting untuk mencetak generasi atlet masa depan. Melalui kompetisi seperti ini, para pemain muda dapat mengasah kemampuan, menambah pengalaman bertanding, serta mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang lebih tinggi, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun tingkat nasional. Menurutnya, bukan tidak mungkin dari ajang Kapolres Cup 4 akan lahir pemain-pemain berbakat yang mampu menembus level kompetisi yang lebih bergensi. Karena itu, ia meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menunjukkan disiplin, kerja keras, dan semangat juang yang tinggi. Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati Kaimana Isak Wariensi menyampaikan apresiasi kepada Polres Kaimana, panitia pelaksana, dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya turnamen ini. Ia berharap seluruh rangkaian pertandingan dari babak pengisian hingga final dapat berjalan lancar aman serta menjadi momentum lahirnya atlet-atlet futsal berprestasi yang membanggakan Kabupaten Kaimana.
0: Berita selanjutnya, kami hadirkan informasi cuaca dari BMKG Utarum Kaimana untuk edisi hari ini 1 Juni 2026.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana. Kami dari BMKG Utarum Kaimana akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana Senin 1 Juni 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana, serta berpotensi hujan ringan pada sore hari di wilayah Buruai, Kaimana, Kamrau, Teluk Arguni Atas, Teluk Arguni Bawah, dan Teluk Etna. Kemudian suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 5 hingga 27 km per jam. Untuk wilayah perairan Kaimana diperkirakan hujan ringan dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 45 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Kaimana agar waspada potensi angin kencang di wilayah perairan Kaimana. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya Asfifa selaku perakirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kaimana.

saudara. Daerah, saya Seliwayor atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat berawal pekan, selamat beraktivitas, sampai jumpa.

Pendengar kita Senin di awal 1 Juni 2026. Awal pekan adalah lembaran baru tentunya untuk mewujudkan mimpi besar Anda. Iya, dan selamat pagi untuk Anda yang hari ini di 1 Juni akan mempersiapkan diri untuk upacara ya, hari lahir Pancasila. Oke, kita berada di tanggal 1 Juni ini merupakan hari lahir Pancasila. Dan hari libur juga, tanggal merah di 1 Juni. Selamat berlibur untuk anak-anak pelajar yang berlibur di hari ini. Dan untuk Bapak Ibu yang hari ini akan melakukan aktivitasnya, semoga aktivitas hari ini tetap berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar. Selamat pagi.

kota Kaimana seperti kita ketahui, hujan terus menerus, walaupun mulai dari hujan ringan sampai ke hujan besar, hujan deras. Jadi apapun kondisinya saat kita bangun, kita perlu memantau cuaca. Apalagi kalau saudara sudah punya rencana kerja yang akan saudara kerjakan di sepanjang hari ini. Untuk menemani saudara, kembali saya persembahkan dulu beberapa nomor lagu hiburan, lagu-lagu penyemangat pagi untuk menambah semangat pagi Anda yang sudah pada bangun.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, konsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Oke, pendengar. Semangat pagi, saudara. Iya, akan lebih lengkap lagi kami selingi dengan informasi. Kami cover dari laman rri.co.id. Dikabarkan mengenai diduga ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Biak, 5 orang meninggal, 3 belum ditemukan. Dari laman rri.co.id Biak dikabarkan bahwa sebuah ledakan keras menggegerkan kawasan kompleks perikanan Jalan Walter Mongensidi, Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua pada Minggu 31 Mei 2026 siang. Kejadian yang diduga kuat berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua ini mengakibatkan korban jiwa. Kapolres Biak Numfor Trestiawan SHSIK MH dalam keterangan resmi didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, Perwakilan Satpol PP dan Dim 1708 BN, Tim Basarnas Biak, serta personel Brimob Polda Papua. Dalam penjelasannya, ia menyebutkan ledakan terjadi sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan data identifikasi sementara yang telah dilakukan bersama tim gabungan, termasuk Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya, kejadian ini telah merenggut sebanyak 5 orang. Sementara itu masih ada 3 orang lainnya yang hingga kini belum ditemukan dan sedang dalam proses pencarian intensif. Menanggapi insiden tersebut, pihak kepolisian dan instansi terkait telah mengambil langkah-langkah penanganan darurat. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengamankan dan mensterilkan tempat kejadian perkara atau TKP melalui prosedur TP-TKP guna mencegah risiko ledakan susulan yang dikhawatirkan masih bisa terjadi. Pihak berwenang pun menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mendekati atau berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Kawasan tersebut dinilai belum aman sepenuhnya karena masih ada potensi bahaya dari sisa material atau dampak lain yang belum teridentifikasi. Sebelumnya Bupati Biak Numfor Markus Omansnembra meninjau langsung lokasi kejadian dan didampingi Sekda Biak Numfor Sakarias L. Mailoa dan Dim 1708 BN Letkol Kaf John Sueni, Kepala Satpol PP Setset Ronaldo, Kepala Distrik Biak Kota Martin Kaviar, dan Lura Vandoi Frans Run Sarwir. Baik pendengar, kita terus berpacu dengan waktu dan saat ini sudah pukul 6.58 waktu Indonesia Timur. Kita akan jelang warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta yang akan hadir di pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Kompleks Candi Sojiwan, Prambanan. WHO menekankan bahwa deteksi dini merupakan faktor kunci dalam pengendalian wabah Ebola. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Ketenagakerjaan kembali membuka pendaftaran program pelatihan vokasi nasional tahap kedua. Dan program ini akan menyediakan 24 kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri di lapangan. Informasi dari luar negeri, WHO menekankan bahwa deteksi dini merupakan faktor kunci dalam upaya pengendalian wabah Ebola. Wabah tersebut disebabkan oleh strain langka Bundibugyo yang terjadi di Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi runner-up Singapore Open 2026. Hasil ini didapat setelah keduanya kalah di partai final dari wakil India, Satwik Sairaj, Ranki Reddy, dan Chirag Shetty dalam rubber game. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batubara kelapa sawit dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan hari ini 1 Juni 2026. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
2: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
3: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
3: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
2: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
3: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
4: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI dari Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Kompleks Candi Sojiwan Prambanan Klaten yang diawali dengan kegiatan ritual dengan 3 langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Adam Sutanto.
5: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa 3 langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual 3 langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
5: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama, pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati menyebut, proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan, minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Dan informasi lengkapnya disampaikan oleh Harun Susanto berikut ini.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai, kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Ini itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDMP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
0: Mahasiswa Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi roket stove sebagai solusi teknologi pembakar sampah minim polusi. Dan berikut laporan selengkapnya bersama dengan Anne Kusuma.
17: Mahasiswa KDLK MBKM Kelompok 3 Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi teknologi pembakar sampah minim polusi berupa roket stove di Desa Pelabuhan, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Teknologi tersebut diperkenalkan sebagai alternatif pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi praktik pembakaran sampah terbuka yang masih ditemukan di sejumlah titik desa, termasuk di sekitar jalan dan juga aliran sungai. Ketua KDLK MBKM Kelompok 3 Unhasi, Jaminul Hulu, kepada RRI menjelaskan bahwa pengadaan roket stove berawal dari hasil observasi mahasiswa yang menemukan persoalan sampah masih menjadi tantangan di Desa Pelabuhan. Menurutnya, alat tersebut dipilih karena mampu membantu proses pembakaran sampah dengan emisi asap yang lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional.
18: Tujuan dari program kerja ini sendiri adalah untuk memberikan solusi kepada warga tentang permasalahan sampah di desa ini. Karena sejak awal saya dan teman-teman datang di desa ini, yang kami lihat adalah banyaknya sampah di pinggir-pinggir jalan, bahkan di dalam sungai. Sehingga kita memutuskan untuk membuat program ini. Selain itu, kita juga membuat plakat edukasi sampah untuk menambah informasi tentang jangka waktu sampah dapat terurai. Alhamdulillah, untuk proses pelaksanaan berjalan dengan lancar karena kita juga dibantu oleh pihak dari Karang Taruna di desa, sehingga lebih mempermudah kita ketika pelaksanaan. Dan untuk jangka waktu pembuatan kurang lebih 1 minggu, mulai dari awal hingga finishing dan uji coba.
17: Sementara itu, warga Desa Pelabuhan, Dimas Kurniawan Saputra, menilai bahwa keberadaan roket stove ini memberikan manfaat bagi masyarakat karena menawarkan cara pengelolaan sampah yang lebih tertata.
19: Ya, menurut saya program ini sudah bagus dan cukup bermanfaat ya. Harapannya kedepannya ya bisa lebih dikembangkan lah untuk semua masyarakat bisa mengikuti program ini.
17: Melalui program tersebut, mahasiswa berharap roket stove dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Keberadaan teknologi sederhana ini diharapkan mampu mendukung upaya pengurangan pencemaran lingkungan sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan di Desa Pelabuhan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Kuliner tradisional Bali dinilai memiliki kontribusi besar dalam menunjang pariwisata berkelanjutan, mulai dari memperkuat identitas budaya hingga meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat lokal. Nadia Syarif melaporkan.
20: Pariwisata Bali tidak hanya bertumpu pada panorama alam dan kekayaan budaya, tetapi juga ditopang oleh kekuatan gastronomi lokal yang semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Fenomena wisata kuliner kini berkembang menjadi bagian penting dalam pengalaman berwisata karena wisatawan ingin menikmati makanan otentik yang mencerminkan identitas daerah yang dikunjungi. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali sekaligus Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia Dr. Gusti Kade Sutawa kepada RRI menjelaskan gastronomi merupakan cara menghargai makanan sebagai karya seni dan warisan budaya manusia yang dalam praktik pariwisata diwujudkan melalui wisata kuliner.
21: Nah, untuk Bali sendiri, gastronomi pariwisatanya, peran kuliner Bali ya, sebagai daya tarik wisata itu sangat luar biasa. Saya amati ya, saya kan sudah 30 tahun di pariwisata ya, banyak sekali makanan-makanan khas yang dimasak di hotel maupun di restoran ya. Itu hampir merata, dan kalau di hotel itu kan diwajibkan juga ada menu lokal Bali ya.
20: Lebih lanjut, Gusti Kade Sutawa menilai keberadaan kuliner lokal di hotel dan restoran perlu terus diperkuat melalui keberpihakan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, pemanfaatan media sosial juga dinilai menjadi strategi penting untuk memperluas promosi wisata kuliner Bali hingga ke pelosok daerah.
21: Sekarang banyak orang tuh hasil survei, dari mana mereka tahu tempat wisata, di mana mereka tahu kuliner lokal, itu dari platform media sosial, positif dari media sosial. Jadi perbanyak pemakaian promosi dari pemilik kuliner.
20: Penguatan kualitas produk lokal, inovasi pengemasan, serta dukungan regulasi pemerintah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan gastronomi Bali sebagai salah satu daya tarik utama pariwisata. Selain memperpanjang masa tinggal wisatawan, sektor kuliner juga diyakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal secara lebih merata. Reporter RRI dan Pak Nadia Syarif melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando

0: Adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dirajut menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi peringkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Zain dapat bersama Anda kembali pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi untuk hari Senin 1 Juni 2026. Dan kami telah memiliki rangkaian informasi yang nanti akan kami hadirkan dalam sesi Warta Nusantara Pagi bersama dengan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kemudian juga topik-topik yang akan kami hadirkan sebagai topik perbincangan juga telah kami persiapkan. Dan nanti kami juga akan undang Anda untuk dapat menentukan atau memberikan pendapat Anda terkait dengan topik yang menurut Anda menarik untuk sajian kami di pagi hari ini. Kami juga terus mengundang Anda untuk dapat memberikan informasi yang dapat Anda kirimkan langsung melalui pesan WhatsApp kami, baik berupa foto ataupun video di 081-399-399-888. Dan inilah Warta Nusantara Pagi yang kami awali dengan Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak masyarakat membangun kesadaran bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dari RRI Merauke, Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan Fidelis Ngol mengatakan kesadaran pribadi dinilai menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah berperan memberikan dukungan dan fasilitas, sementara keberhasilan seseorang ditentukan oleh kemauan dan niat dari individu masing-masing. Fidelis menilai dukungan pemerintah berupa bantuan pendidikan dan pembiayaan harus dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan generasi muda Papua Selatan, juga diminta terus mengejar pendidikan dan cita-cita mereka.
3: Keberhasilan sebuah SDM itu, ya, pertama, lahir dari kita, ya, lahir dari kita, dan niat keberhasilan itu diawali dari kita, ya.

0: finansial membiayai pendidikannya itu dari pihak pemerintah, ya. Tetapi niat untuk bisa berhasil, ya, berhasil dan tidaknya itu dari kita. Ya.
1: Menurut Fidelis, Papua Selatan memiliki peluang besar untuk berkembang melalui berbagai program nasional yang telah hadir di wilayah tersebut. Masyarakat harus mampu menjadi pelaku pembangunan di daerah sendiri, dan pemerintah berharap generasi muda Papua Selatan dapat tumbuh menjadi SDM yang mandiri, produktif, dan mampu bersaing di tingkat nasional, mengingat kesadaran untuk berubah dinilai menjadi kunci utama menuju masa depan yang lebih baik. Jessica Ardana melaporkan.

0: Roni Omba menyoroti masih banyaknya kepala distrik yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dari 20 distrik yang ada di Kabupaten Bovendigul, sejumlah kepala distrik diketahui tidak berada di tempat tugas, sehingga pelayanan pemerintahan pada masyarakat menjadi kurang optimal. Hal tersebut disampaikan Bupati Roni Omba usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bovendigul, termasuk aparat distrik dan pimpinan organisasi perangkat daerah.
1: Berarti ini mereka untuk kembali ke tempat tugas. Jangan tinggal di sini masyarakat untuk melakukan pelayanan yang sama. Kalau distrik juga jauh, syarat bisa lebih aktif. Di beberapa distrik itu kepala distrik tidak dapat. Padahal ada kata distrik.
0: Menurutnya, pelantikan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kinerja pemerintahan di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, terutama para kepala distrik yang menjadi ujung tombak pelayanan pemerintahan pada masyarakat. Bupati menegaskan bahwa kepala distrik harus berada di wilayah tugasnya agar pelayanan publik dapat berjalan maksimal. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir pejabat yang mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. Sementara itu, Maria Modesta Payunglangi yang baru saja dilantik sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan padanya. Ia mengatakan langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan konsolidasi dengan seluruh staf di lingkungan Diskominfo guna meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan pada masyarakat. Menurut Maria, pelayanan pemerintahan hingga distrik dan kampung akan menjadi salah satu fokus utama program kerjanya.
2: Saya berharap bahwa kita harus bekerja sama dalam satu dinas, itu adalah kita satu keluarga. Kita tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, tidak mungkin bidang ini dia jalan sendiri, bidang ini dia jalan sendiri.
0: Ia menilai pelayanan publik tidak boleh hanya terpusat di wilayah kota, tetapi harus menjangkau seluruh masyarakat hingga ke daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Dengan pelantikan pejabat baru ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap kinerja aparatur sipil negara semakin meningkat, sehingga pelayanan pada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah kabupaten. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kampung Piala Dunia Vanimo menyatukan warga melalui sepak bola. Dan seperti apakah kemeriahannya? Berikut reporter RRI Manokwari, Ria Tatontos, melaporkan.
1: Semarak Piala Dunia 2026 sangat terasa di Kampung Vanimo, Vanin di Pantai, Kabupaten Manokwari. Melalui program Kampung Piala Dunia, warga setempat tidak hanya mempercantik lingkungan dengan mural bertema sepak bola, tetapi juga memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah perbedaan dukungan terhadap berbagai negara peserta. Koordinator Kampung Piala Dunia Vanimo, Elim Aronggiar, mengatakan ide pembentukan kampung tersebut berawal dari inisiatif para pemuda yang ingin memanfaatkan tembok-tembok kosong di lingkungan mereka. Daripada dibiarkan dipenuhi coretan, tembok-tembok tersebut dihiasi dengan gambar-gambar bendera negara peserta dan mural bertema sepak bola dunia.
2: Yang pertama terbentuknya Kampung Pialanya itu dari kami pemuda di Vanimo Pantai, atau disebut Vanimo. Kami melihat tembok-tembok yang mungkin kosong, tembok-tembok yang mungkin anak-anak mereka bercoret. Kami punya ide untuk kami harus menggambar bendera-bendera. Kami persiapkan diri untuk menuju Piala Dunia. Kita pernah buat event sebelumnya di 4 tahun lalu. Terus 4 tahun lalu ketika itu Piala Dunia, terus di Euro juga kami sempat buat. Kami menggambar kasih terang negara-negara yang masuk di benua Eropa.
1: Sementara itu, Ketua Karang Taruna Vanimo Budi Rumbekwan menegaskan, perbedaan dukungan terhadap tim nasional tertentu tidak pernah menjadi sumber perpecahan di lingkungan mereka. Sebaliknya, perbedaan pilihan justru menjadi ruang untuk berdiskusi, bertukar pendapat, dan mempererat hubungan antar warga. Budi menambahkan, kehadiran Kampung Piala Dunia telah membangkitkan antusiasme masyarakat, warga secara sukarela bergotong royong membersihkan lingkungan, menata halaman rumah, serta membantu persiapan menjelang pembukaan Piala Dunia. Mural-mural yang menghiasi kawasan itu juga menjadi sarana untuk memperkenalkan wajah baru Vanimo kepada masyarakat luas.
3: Saya sangat bersyukur dan antusias masyarakat yang terlibat di dalam kampung bola ini, di dalam Vanimo Pantai, saling

0: bantu satu dengan yang lain untuk mempersiapkan diri mengikuti kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan persiapan tanggal 11 nanti, yaitu bulan depan, yaitu pembukaan Piala Dunia. Jadi antusias warga masyarakat di Tanah Depante ini sangat semangat, karena dengan melihat dinding-dinding mereka, pemain-pemain mereka, negara-negara mereka yang mereka gambar di tembok-tembok ini, membuat mereka sangat antusias untuk saling membahu untuk membersihkan, mempersiapkan halaman, mempersiapkan lingkungan ini lebih nyaman untuk dilihat.
1: Lebih lanjut dikatakan, melalui sepak bola, warga Vanimo membuktikan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Sebaliknya, semangat mendukung tim favorit masing-masing justru menjadi perekat kebersamaan, sekaligus memperlihatkan wajah kampung yang kreatif, ramah, dan penuh semangat gotong royong. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita.
3: Masa transisi kebijakan ekspor satu pintu akan berlangsung paling lama selama 7 bulan. Pemerintah menetapkan penyesuaian tata kelola niaga tersebut dimulai pada tanggal 1 Juni 2026 atau hari ini hingga tanggal 31 Desember mendatang. Kebijakan ini berlaku bagi ekspor 3 komoditas utama, yaitu kelapa sawit, batu bara, serta paduan besi, dan akan dikelola melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.
5: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mendorong agar desa yang ada di Sulawesi Selatan bisa lebih produktif untuk meningkatkan ekonomi di wilayah setempat. Iin Nur Fahraini dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya.
6: Dalam menggerakkan ekonomi yang dimulai dari desa, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mendorong agar desa yang ada di Sulsel bisa lebih produktif, sehingga bisa meningkatkan ekonomi di wilayahnya. Untuk itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulsel, Muhammad Saleh, menyatakan sesuai arahan yang ingin dilakukan adalah membentuk desa-desa tematik dengan potensi komoditi yang dimiliki. Melalui program ini diharapkan desa-desa bisa berkembang, termasuk menjadi desa ekspor. Lebih jauh, ia menambahkan tahun ini Pemprov telah memberikan bantuan kepada desa-desa yang memiliki potensi. Misalnya penghasil kopi dibantu mesin roaster sehingga tidak menjual mentah dengan mendorong produk dan menjaga kualitas. Kondisi tersebut diharapkan turut menyasar pasar ekspor. Tahun ini Pemprov memberikan dukungan namun tidak dalam bentuk uang namun barang, menyesuaikan dengan komoditas unggulannya.
7: Masing-masing desa ini punya unggulan sehingga tahun ini melalui dukungan pemerintah provinsi kita sedikitlah memberikan bantuan kepada desa-desa yang mengarah kepada desa-desa tematik. Misalnya dia mungkin penghasil kopi, jadi kita bantu mesin roaster kopi supaya dia olah kopinya tidak dijual secara mentah, kemudian dia olah di situ untuk bisa dipasarkan menjadi komoditas. Syukur-syukur kalau kemarin arahannya Pak Mendes, kita mau dorong dia menjadi desa ekspor.
6: Lebih jauh Saleh menyatakan untuk menjadikan ini berkembang tidak bisa langsung. Tentunya diperlukan waktu dari 2260 desa di Sulsel, tidak bisa langsung semua sekaligus mendapat intervensi. Nantinya akan dilakukan evaluasi untuk memastikan apa yang diberikan ke desa ini memang bermanfaat dan berdampak. Sementara itu, salah seorang masyarakat Haryadi Wiratama Nasrun menilai peluang yang diberikan ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Sulsel punya banyak komoditas unggulan yang potensial, namun untuk bisa masuk pasar ekspor kualitas produk harus bisa dijaga. Kemasan harus menarik serta produksi harus konsisten agar mampu memenuhi permintaannya pasar. Namun untuk itu, pemerintah harus aktif dalam memastikan semua itu.
8: Pemerintah daerah juga perlu lebih aktif membantu pelaku usaha, utamanya yang di desa. Tidak hanya soal bantuan alat, tapi juga bisa membuka akses untuk promosi, memperluas jaringannya dalam pemasaran, membantu proses sertifikasi, serta mengenalkan produk-produk unggulannya dari desa tersebut.
6: Haryadi mengungkapkan dengan membuka kesempatan ini, tentunya harus terus dipasarkan termasuk di berbagai platform, sehingga produk ini bisa lebih dikenal lebih luas lagi. Dari Makassar, Ii Nurfareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebutkan event MHM 2026 mendorong perputaran ekonomi dan mendongkrak peningkatan UMKM di Makassar. Edwin Masud dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya.
9: Makassar Half Marathon atau MHM 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga tahunan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi dan pelaku UMKM di Kota Makassar. Ribuan pelari dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan sejumlah provinsi di Indonesia memadati kawasan Lanjungan Pantai Losari mengikuti salah satu event olahraga terbesar di Indonesia Timur tersebut. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menuturkan, kehadiran peserta dan pendukung dari berbagai daerah memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Hotel, pusat kuliner, transportasi hingga pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan merasakan peningkatan aktivitas dan transaksi selama pelaksanaan event berlangsung. Makassar Half Marathon 2026 juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor sport tourism Kota Makassar dengan menggabungkan olahraga, promosi wisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam satu kegiatan berskala besar.
10: Perlebaran pelari di Kota Makassar dan yang lebih penting lagi bahwa UMKM, hotel restoran, terutama industri horeca bisa tumbuh dengan kegiatan yang seperti ini di Kota Makassar. Kami dari pemerintah Kota Makassar tentu akan terus memberikan support untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama dan berjanji untuk improvement lebih baik setiap tahunnya untuk menjadikan standar quality dari kegiatan ini menjadi international quality.
9: Salah satu peserta, Fuad, yang kali ketiga mengikuti kegiatan maraton ini menyebut, meski berlangsung sukses, namun sejumlah catatan untuk penyelenggara agar sekiranya persiapan lainnya lebih dimatangkan menyikapi berbagai masukan dari para peserta.
11: Untuk tahun ini sendiri, memang masih ada beberapa kekurangan atau keluhan dari peserta-peserta yang lain kemarin, baik itu terkait respek maupun kekurangan baju peserta. Tapi kalau saya melihat secara keseluruhan, ini sudah cukup luar biasa. Ada peningkatan-peningkatan yang dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya.
9: Penyelenggaraan Makassar Half Marathon tahun ini berlangsung lancar dan dukungan cuaca yang cukup bersahabat. Wali Kota Makassar berharap kegiatan ini turut mendorong lahirnya prestasi sekaligus memperkuat citra Makassar sebagai kota yang sehat dan aktif.

0: Masyarakat Bone diminta waspada ketika berwisata di tengah potensi cuaca ekstrim pada musim pancaroba. Ayunia Anindiati dari RRI Stasiun Produksi Bone melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone mengimbau masyarakat lebih waspada berwisata di sungai dan pesisir selama cuaca pancaroba yang berpotensi memicu banjir dan air bah mendadak. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar mengatakan, berdasarkan perakiraan BMKG, wilayah Bone saat ini memasuki masa peralihan musim dengan potensi hujan lebat berdurasi singkat, terutama di wilayah hulu dan pegunungan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu air bah secara tiba-tiba meski cuaca di lokasi wisata terlihat cerah. Muhammad Nur Fajar juga mengungkapkan, BPBD Bone sebelumnya juga telah menyiapkan imbauan kepada camat dan pengelola wisata alam di sejumlah lokasi rawan, seperti Tonra, Mare, Palaka untuk meningkatkan kewaspadaan.
2: Sabtu minggu kan pasti ramai lah tempat-tempat rekreasi. Tapi kalau untuk ke camat secara lisan kita sudah sampaikan, rata-rata yang tempat wisata itu sudah kita sampaikan. Pun kayak Tonra, Mare, kayak Palaka, yang termasuk yang sungai di Cinenung juga itu kita bilang tutup dulu. Sini jangan biarkan masyarakat wisata sungai di situ. Kemarin BMKG masih pancaroba, perubahan iklim musim hujan ke musim kemarau. Cuma kalau biasanya seperti mau perubahan iklim itu hujan masih ada paling 1-2 jam. Ya, tapi biasanya hujan lebat begitu, 1 jam 2 jam.
1: BPBD Bone juga mengimbau masyarakat sementara memilih lokasi wisata yang lebih aman, terutama bagi warga yang membawa anak-anak selama cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi. Dari Kabupaten Bone, Ayunia Nindiati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan peringkat Pro 3 informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri memiliki manfaat untuk Indonesia. Pemerintah daerah mempersiapkan lahan untuk pelaksanaan proyek strategis nasional. PBB mengatakan serangan Israel di Lebanon bagian selatan menghambat distribusi bantuan kemanusiaan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan pentingnya penguatan peran keluarga dalam menanamkan nilai toleransi, perdamaian, dan pengasuhan ramah anak. Dan upaya ini sebagai langkah dalam mencegah paparan paham radikal sejak dini terhadap anak-anak. Informasi dari luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengatakan serangan Israel di Lebanon bagian selatan memperlambat respons darurat dan menghambat distribusi bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut. PBB menyebutkan intensitas serangan turut membatasi akses bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Informasi dari dunia olahraga, Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke final IFA 7 World Championship 2026 usai menyingkirkan Brasil melalui adu penalti. Laga semifinal ini berlangsung di Stadion de la Villa Olimpica Tegucigalpa. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Badan Komunikasi Pemerintah memastikan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri memiliki manfaat untuk Indonesia. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi.
1: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri.
2: Respons Pak Dino seperti apa tuh Pak?
3: Ya pertama kita terima kasih atas semua masukan dan saran ya, apalagi memang kalau relevan. Yang kedua,
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI M. Kodari menegaskan kunjungan ke negara Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Penegasan itu menanggapi saran dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dinapati Jalal yang menyoroti Presiden Prabowo Subianto sering ke luar negeri. Kodari mencontohkan kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Prancis beberapa hari lalu. Indonesia berhasil menjalin kerjasama di bidang pertahanan, pendidikan, teknologi, kemudian juga di bidang ekonomi. Bahkan pada peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Indonesia-Perancis menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 62,5 triliun rupiah. Kesepakatan kerjasama difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Kodari kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Pasti azas manfaat menjadi sesuatu yang utama bagi Presiden dalam mengambil langkah-langkah termasuk soal keluar negeri. Manfaat itu dalam pengertian untuk bangsa dan negara. Yang ketiga, tadi kan saya sudah sampaikan ya poin-poin bahwa sebetulnya kalau Prancis itu sudah lama perencanaannya dan ada banyak aspek yang ada banyak aspek kerjasama yang dibahas di sana, mulai dari alutsista sampai ke logam jarang.
5: Kan disebut juga jadi boros juga untuk anggaran negara, gimana?
3: Iya, kembali lagi bagaimana kemudian azas kemanfaatan yang dibawa itu kan juga harus dipertimbangkan atau diperhitungkan. Dan kita yakin bahwa apa yang bisa diperoleh dari kunjungan dari Prancis kemarin itu memang betul-betul bisa besar dan signifikan.
4: Sebelumnya mantan Wakil Menteri Luar Negeri Wamenlu sekaligus diplomat senior Dino Patijalal memberikan masukan agar Presiden Prabowo Subianto mengurangi intensitas perjalanan ke luar negeri. Presiden Prabowo Subianto dapat memaksimalkan forum internasional yang dihadiri Presiden untuk sekaligus menggelar pertemuan dengan sejumlah pemimpin negara lain. Presiden juga dapat memanfaatkan teknologi seperti media Zoom untuk berkomunikasi dengan kepala negara lainnya.
1: Kami menyarankan Presiden Prabowo lebih mengandalkan video call atau Zoom call atau telepon. Pengalaman saya, suatu kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada satu pembicaraan yang berlangsung selama 1 jam atau paling banter 2 jam.
6: Jadi dengan satu video call
1: yang bernilai 0 rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar
6: dari perjalanan ke luar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih.
4: Kodari mengatakan Presiden Prabowo memiliki salah satu kelebihan, yakni kedekatan dengan sejumlah pemimpin seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Tentu kedekatan dengan sejumlah pemimpin besar merupakan berkat dari diplomasi yang sudah dijalin Indonesia. Dan tentu ini menguntungkan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, Pro 3 RRI Tos Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Riau mempersiapkan lahan dan kelengkapan lainnya untuk pelaksanaan proyek strategis nasional seperti sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, dan koperasi Desa Merah Putih. Femi Asti Yovani melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah pusat melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Riau. Pembangunan itu disebut dengan Proyek Strategis Nasional atau PSN. Adapun yang dibangun seperti membangun sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, dan koperasi Merah Putih. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, untuk pelaksanaan PSN tersebut pemerintah provinsi sudah mempersiapkan lahan dan kelengkapan lainnya. PLT Gubernur mengharapkan pembangunan PSN di Riau dapat segera dimulai karena seluruh persyaratan yang diminta sudah terpenuhi.
8: Memang sekolah rakyat lagi di konsing, satu konsing aja ya, di konsing udah tender. Konsing dan pelaksanaan ya, termasuk juga koperasi Merah Putih juga, Kopdes, ini sudah lagi pembangunan. Ya memang kita banyak juga kemarin menyiapkan lahan dari pemerintah provinsi, mau juga kabupaten kota, dan BUMD juga, BUMN juga. Ya kita harapkan segera untuk dibangun, lahannya sudah ada kok. Sudah diserahkan, ya, tapi pembangunan belum ada.
7: Sementara Sekretaris Daerah Syahrial Abdi menuturkan untuk PSN di Provinsi Riau sudah ada yang mulai berjalan dan ada juga yang tengah dalam proses.
9: Ada yang sudah berprogres dengan baik, ada yang perlu koordinasi lagi yang lebih intens karena proses bisnis ya, beberapa pola tata kelolanya ada yang masih belum terkonfirmasi nih dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu kami kemarin hadirkan OPD-OPD Pemprov Riau, kita sondingkan dengan semua satker yang melaksanakan program strategis nasional itu, kita saling tektokan mana yang masih belum terakses. Kalau urusan dengan masyarakat itu menjadi kewajiban dari pemerintah daerah.
7: Sekretaris Daerah Provinsi Syahrial Abdi menambahkan untuk mempercepat pelaksanaan PSN di kabupaten kota, pihaknya sudah melakukan pertemuan dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait serta pemerintah kabupaten kota. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati Hari Raya Trisuci Waisak, umat Buddha memadati Vihara Vajra Bumi Kartayudega untuk melaksanakan ibadah yang juga dilakukan berbagai kegiatan sosial. Wilhelmus Triputra melaporkan selengkapnya.
10: Ibadah Hari Raya Trisuci Waisak 2570 BE disambut dengan khusyuk oleh umat Buddha yang memadati Vihara Vajra Bumi Kartayudega Kuburaya pada Minggu pagi. Peringatan Hari Raya Trisuci Waisak adalah sebagai momentum mengenang 3 peristiwa agung dalam kehidupan Sang Buddha, yakni kelahiran, pencapaian pencerahan sempurna, dan paribbana atau wafatnya Sang Buddha. Pengurus muda-mudi vihara tersebut, Dani William Hadari mengatakan, Waisak tidak hanya penting bagi umat Buddha, tetapi juga mengandung pesan universal bagi seluruh umat manusia.
11: Yang terlintas dalam pikiran kita tentang Buddha Dharma, yaitu universal. Dan Buddha Dharma sebenarnya bukan hanya untuk seorang umat Buddhis, tetapi Buddha Dharma itu pesannya untuk semua insan yang ada di dunia ini, bersifat universal dan tidak membeda-bedakan saya, kamu, dan mereka.
10: Dalam menyambut Hari Raya Waisak tahun ini, pihak Vihara Vajra Bumi Ketayuga juga menggelar berbagai kegiatan sosial, diantaranya kegiatan fun run atau run for charity, serta aksi donor darah yang melibatkan masyarakat. Sementara itu, salah satu umat yang beribadah di vihara tersebut, Ines, mengharapkan pada momen Waisak ini, agar dirinya dapat lebih bijaksana dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
12: Hal-hal yang biasa dulu ya, pertama pasti bakar buka, habis itu kita ikutin kebaktian yang ada di vihara ini sebelumnya, habis itu baru kita memandikan kumpang, tujuannya untuk membersihkan pikiran, tubuh, dan ucapan kita.
10: Harapannya apa sih, Ce, di Waisak kali ini?
12: Harapannya mungkin kita semoga lebih bijaksana, lebih bijak dalam bertutur kata ataupun berbuat sehari-hari.
10: Salah satu ritual yang dilaksanakan umat Buddha dalam ibadah Waisak yakni memandikan rupang Buddha yang merupakan tradisi sakral menyiram rupang bayi Siddhartha Gautama menggunakan air bunga. Ini merupakan simbol penyucian diri untuk membersihkan kotoran batin, pikiran, dan perbuatan dari keserakahan, amarah, serta kebencian. Wilhelmus melaporkan.
0: Suasana perayaan Hari Raya Idul Adha terasa sangat berbeda dan penuh kehangatan dalam acara masak besar dengan 1,5 ton daging kurban untuk dibagikan kepada ribuan warga. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Rokib berikut ini.
13: YouTuber yang dikenal dengan aksi masak porsi brutal asal Singkawang, Kalimantan Barat, Bobon Santoso mengaku sangat takjub dengan banyaknya jumlah daging yang diolah menjadi masakan rendang pada masak besar yang diinisiasi oleh pengurus Masjid Ismuhu Yahya Kabupaten Kuburaya. Menurut Bobon Santoso, di balik kemeriahan porsi raksasa tersebut juga membawa pesan toleransi yang sangat kuat. Hidangan dari daging kurban ini tidak hanya dinikmati oleh umat Islam yang merayakan, tetapi juga melibatkan dan dibagikan kepada masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan agama.
14: Dagingnya masih banyak di sana. Ini harusnya kayaknya kita bawa 5 kuali. Jadi senang sekali bisa masak ekstra besar di sini. Tentunya yang paling senang tentunya membuat kita bahagia adalah bisa bertatap muka langsung ya dengan saudara kita di sini. Kita juga bisa melihat ternyata hasil masakan kita, hasil kurban kita ini bukan hanya untuk komunitas kita sendiri.
13: Sementara itu, pengasuh Masjid Ismuhu Yahya Ustadz Adi Pratama Larisindo menyebut ada sekitar 1,5 ton daging sapi kurban yang dimasak bersama Bobon Santoso. Hasil dari masakan itu dibagikan kepada sekitar 2.500 warga, mulai dari warga kurang mampu, anak yatim, mu'alaf, kaum du'afa, santri, guru ngaji, dan warga sekitar.
15: Ini kumpul di masjidnya, besok kumpul di surganya Allah. Sebelum kumpul di surga, kita kumpul dulu di Baitullah. Amin Allahumma amin. Dan yang kedua, program ini sekaligus juga bentuk syukur kita atas inilah tahun kelima ini, perayaan kepercayaan masyarakat akan kurban di Ismuhu Yahya meningkat.
14: Ada laporannya?
15: Total hewan kurban kita tahun ini 1.760 kalau tidak salah saya. Takbir.
13: Pada pelaksanaan masak bersama Bun Santoso ini, warga tumpah ruah pada tiap halaman Masjid Ismuhu Yahya untuk menyaksikan langsung kehadiran YouTuber terkenal itu. Nani, warga asal Kabupaten Sambas, berharap kegiatan masak besar ini bisa dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.
16: Sangat luar biasa, karena ada lagi Bun Santoso yang masak di sini kan. Itulah membuat kita jadi warga masyarakat nih sangat antusias datang ke sini untuk menyaksikan masak besar di sini di Ismuhu Yahya ini.
13: Melihat respon dan antusiasme warga yang tinggi, Bobon Santoso berharap aksi kemanusiaan di bidang kuliner ini bisa terus berlanjut di masa yang datang. Bobon Santoso juga mengamini doa dari para pemuka agama setempat agar aksi berbagi ini membawa keberkahan yang berlipat ganda bagi semua pihak yang terlibat. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Sragen memperketat pengamanan dan pemeriksaan terhadap pengunjung keluarga-warga binaan pemasyarakatan untuk mencegah penyelundupan berbagai jenis narkotika. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Mulato Isaan.
17: Dan memang harus sampai ditelanjangi, Mas. Tapi cukup dengan petugas pemeriksa dan pelakunya saja.
18: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sragen memperketat pengamanan dan pemeriksaan terhadap pengunjung keluarga warga binaan pemasyarakatan WBP. Langkah tegas itu diambil menyusul upaya penyeludupan narkoba oleh seorang istri narapidana pada Selasa 26 Mei 2026 lalu. Kepala Lapas Kelas 2A Sragen Giono mengungkapkan bahwa modus yang digunakan pelaku tergolong nekat, yakni menyembunyikan barang haram tersebut di dalam organ intimnya untuk mengelabui petugas. Namun demikian, menurut Giono, petugas lebih jeli. Petugas wanita kepala bagian pemeriksaan khusus sesuai prosedur tetap atau protap memberlakukan pemeriksaan khusus bagi pengunjung wanita, yakni diperiksa secara menyeluruh oleh petugas wanita di ruang tertutup, bahkan hingga pemeriksaan fisik secara detail. Lanjut dia, kecurigaan petugas diperkuat oleh teknik berjalan pelaku yang tampak tidak alamiah. Karena barang bukti dan pembalut tidak saling diikat, pergerakan pelaku saat berjalan menjadi canggung dan mencurigakan. Giono menambahkan, pelaku sempat mencoba menggunakan alibi sedang menstruasi dengan menodai pembalutnya menggunakan iodium untuk menghindari pemeriksaan mendalam. Namun alibi tersebut gagal mengelabui petugas.
17: Memang protap kami kalau memeriksa wanita, itu kan ada kabin tersendiri. Itu yang memeriksa juga wanita. Pasti akan tangannya pemeriksa sampai ke alat kelaminnya karena memang modus-modus yang sekarang barang-barang terlarang itu bisa melalui, mohon maaf, bisa melalui BH, bisa melalui celana dalam yang barangnya dimasukin di alat kelamin, ada yang di apa itu sanggul apa ini sanggul rambut itu, itu di dalam jilbab dan sebagainya. Makanya kita harus selektif sekali sampai kalau perlu ditelanjangi, tapi pemeriksanya harus wanita, tidak boleh orang lain. Yang memang protapnya seperti itu, Mas. Mohon maaf, petugas laki-laki ya laki-laki, petugas wanita harus wanita.
18: Dikatakan Giono, sebagai langkah tegas pada Hari Raya Idul Adha, pihak Lapas Sragen bersama TNI dan Polri juga telah menggelar razia penggeledahan blok hunian pada malam hari dan mengamankan sejumlah barang terlarang seperti kabel, plastik, dan kaleng bekas. Terpisah, pihak kepolisian langsung bergerak cepat mengembangkan kasus tersebut. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsuindiasari melalui KPU Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Permana menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan mendalam terhadap tersangka berinisial Y. Selain itu juga berusaha maksimal untuk mengungkap jaringan yang berada di atasnya termasuk di dalam lapas.
19: Jadi tidak lanjut yang sudah dilakukan. Jadi kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan bukti yang sudah kita amankan. Tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap jaringan yang di atasnya.
18: Meskipun ada insiden tersebut, Lapas Sragen memastikan layanan kunjungan keluarga tetap berjalan normal demi memfasilitasi momentum libur panjang. Jadwal kunjungan dibuka setiap Senin sampai Kamis yang dibagi dalam dua sesi, yakni pukul 8 sampai pukul 11.30 dan pukul 13 sampai dengan pukul 14.30. RRI Surakarta Mulati Saat melaporkan.
0: Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia dinilai mampu membangun kekuatan spiritual dan mewujudkan perdamaian dunia. Farida Kusnia melaporkan selengkapnya.
20: Pancasila dinilai dapat membangun kekuatan spiritual bangsa. Selain itu dapat mewujudkan perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Putra Bung Tomo, Bambang Sulistomo, saat di RRI Surabaya.
21: Ketuhanan, Kemoros yang ada berada, persatuan dan sebagainya. Nah itu semuanya kita bicara tentang kekuatan spiritual. Jadi kalau bicara Pancasila bukan bicara tentang fisik, pembangunan fisik semata-mata, bukan. Tapi bicara tentang kekuatan spiritual bangsa. Kita harus mengembalikan kekuatan spiritual bangsa agar Pancasila ini terwujud. Kalau kita menjalankan apa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 45, saya kira sudah otomatis akan terwujud perdamaian dunia. Otomatis, Mbak, ketuhanan. Siapa orang yang bertuhan yang ingin berkelahi, cakar-cakaran, perikemanusiaan yang adil dan beradab? Mana orang yang cinta perikemanusiaan mau berkelahi, mau cakar-cakaran? Gak ada. Termasuk persatuan, termasuk keadilan sosial. Sebab Kalau kita nggak bicara keadilan sosial, tidak akan terwujud suatu masyarakat yang damai, nggak akan terwujud.
20: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur, Muhammad Arif Widodo, mengatakan pentingnya mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2: Ada lima sila, itu kan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, saya pikir itu yang paling penting, itu bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kita berketuhanan, terus kemudian tetapi serius berkemanusiaan, cinta tanah air, kemudian kita juga bagaimana mewujudkan cita-cita bersama, mencerdaskan hidup bangsa, kemudian mewujudkan keadilan sosial. Itu satu hal, itu yang perlu kita wujudkan bareng-bareng seperti itu.
20: Pancasila juga disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, falsafah hidup, namun juga ideologi resmi Republik Indonesia. Farida Husnia melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mudah-mudahan aktivitas yang berhubungan dengan Hari Kesaktian Pancasila bisa berjalan dengan lancar di sepanjang hari ini. Kita sudah melewati 30 pagi ini dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur dengan informasi-informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan dulu beberapa rangkaian hiburan. Selepas hiburan mendatang, saudara masih akan ikuti informasi yang kami update dari berbagai laman media resmi untuk Anda.
1: Kamu tetap yang...

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik.

Masih di 96,3 FM program Masatu Radio Republik Indonesia Kaimana. Pendengar sedia kita lewati pagi hari ini dan kita akan jelang warta berita kembali di pukul 9 ya. Karena sudah pukul 8:53. Saya hadirkan kembali dulu informasi update. Saudara, terbentuk BMP Kaimana siap hadiri upacara Hari Lahir Pancasila. Dikabarkan dari rri.co.id Kaimana, pemerintah Kabupaten Kaimana akan menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 pada hari ini, Senin 1 Juni 2026 di halaman apel kantor Bupati Kaimana. Kegiatan bertujuan memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia. Berdasarkan surat edaran, surat undangan nomor

untuk menghadiri upacara yang dijadwalkan dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Timur. Salah satu organisasi mendapat undangan adalah Dewan Pemimpin Cabang DPC Barisan Merah Putih BMP Kabupaten Kaimana.

Pendengar, sudah 59 menit kita lewati dari pukul 8. Kembali kami satukan siaran dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral.